0: ke Indonesia.
1: Sorry tuh, say. Sorry.
0: Maafin.
1: Kalau kemarin kita hadir separuh raga, sekarang sepenuh jiwa, sahabat suara.
0: Gimana
1: deh, Pak? Edisi pagi-pagi sepenuh jiwa.
0: Wandamanya. Malah enu apalin kabar ge Teh Deti, Ustadz Epi. Nggak request, kirim dahareun. Geus, berarti orang teh berhasil, Wan. Ih,
1: guru nama. Ya, yang pasti sekarang balik lagi sepenuh jiwa, sahabat suara. Mengawal pagi-pagi edisi hari Rabu. Suara seru edisi hari Rabu.
0: Iya benar.
1: Tanggal
0: 17 ayeuna teh.
1: 17. Ini tanggal kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Benar.
1: Arara PL PNS teh.
0: Benar. Hari kesadaran nasional ayeuna teh.
1: Berarti ya. Mun di luar itu sarada
0: lain gitu. Jangan diartikan secara letterlek.
1: Tapi pantesan mi mun PNS teh lain teu sadar kan.
0: Naon
1: teu sadar? Korupsi naon
0: gitu. Lain PNS pejabat eta mah.
1: Kan pejabat ge pegawai negeri.
0: Teu atuh.
1: Pegawai negeri di gedung ku negeri kan
0: ku negara. Lain ai menteri sok.
1: Ku negara.
0: Tahlil we.
1: Lain ku negara.
0: Nya tapi lain PNS. Ai PNS mah nanti orang yang masuk ke dalam satu lingkaran dalam satu spektrum di mana itu ada di dalam satu ion. Tengok ada PNS pak.
1: Adukan kembalinya
0: itu mah dijangkari. Karir.
1: Negara.
0: Tunjang karir.
1: Karena perlunya hari kesadaran nasional teh walaupun masara radar gerak.
0: Dekiwan maksudnya jadi kita tahu bahwa 17 Agustus teh itu adalah hari kemerdekaan dan setiap bulannya kita ararapel Wanda untuk istilahnya mah menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi.
1: Berarti nasionalisme adalah rendahnya.
0: Untuk itu oke.
1: Kalau berarti untuk menumbuhkan tadi kesadaran
0: nasionalisme itu saradar berarti menanamkan jadi istilah nama leuwih jero urang sok mana terakhir upacara iraha. Terakhir upacara iya. Bendera anu bener-bener nu benar-benar upacara sok.
1: Cara bewang sih lapisan.
0: Ini matakna
1: kuruna teh. Matakna naon?
0: Dipupuk eta teh dibiasakeun eta teh untuk membangkitkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara. Eta
1: cuma bener. Upacara unggul aya wae praktekna mah.
0: Tuh cek Pak Budi Dalton ge apaan sih sok Pak Budi ayeuna? Make naon? Make eta make batik, make kopri,
1: make mobil,
0: kantor, ada mukena. Cing, Pak Babe itu sukanya sih, udah ngajak pasea tuh.
1: Lain pasea tuh, berarti apa mana? Benar kan, namun kamu
0: lain hari ini diperingati
1: setiap tanggal 17 diperingati sebagai hari kesadaran. Berarti hari nol itu sadar.
0: Ya? Lain diperingati hari kesadaran untuk meningkatkan kesadaran nasional. Ya
1: berarti hari-hari selain ini kesadaran.
0: Nanti sadar gitu maksudnya untuk lebih mencintai kepada negeri
1: berarti Indonesia. Berarti tercarinta selain hari ini.
0: Ah siapa liur atau lain tercarinta. Nyecinta tapi apa yang terjadi terhadap negeri ini
1: ya, Wan? Makan akan ini bukti kalau
0: apa? Cinta teuing justru dia akan kusorangan. Cinta teuing eta teh Wan. Tuh pagi-pagi juga sudah ada yang menuju Ciwidey. Iya Oji, sing selamat Ji. Selamat pagi Mamang-mamang menuju Ciwidey pagi ini kegiatan kampus macet pisan sing sarehat Mamang-mamang Abi.
1: Sok yang sahabat suara yang mau request ya lagu-lagu yang semangat di 08112210 51.
0: Ya.
1: Formatnya dipakai ketik BDG spasi nama spasi umur spasi requestannya ya.
0: Ya, sok laguna nu semangat sahabat, laguna nu kekinian anu jadul-jadul mah besok ya.
1: Kang Argan oke ya, Kang Argan ya nge-WA ya.
0: Argan Argin ini tanya.
1: Argan Argin lagunya Isyana Pesta Senami
0: Isyana.
1: Ya, oh, salam siap. Buat Awana Elmi dan sukses terus katanya. Sukses oke okay, kan buat reuni SMA 4 angkatan 2006. Ya.
0: Arek
1: 20 arek. Tahun tah 2006 teh.
0: Nonton pesta judulnya Wan.
1: Ya Isyana pesta.
0: Heeh. Dik absen ku mana eta Wan siarkan?
1: Tuh di angkatan 2006 atuh.
0: Bising atuh.
1: Lain
0: kuns. Argan teh kan anu di BJB nya.
1: Ya.
0: Amun Argin nudi di Grab kan?
1: Ya.
0: Hah?
1: Pode si Paili.
0: Ayo mana? Gancik bener kan kan Argan nudi mana? Argin nudi mana? Ya
1: Argan BJB.
0: Ya Argan BJB. Ay Argin di
1: mana lah? Gojek ya lah
0: kan? Grab.
1: Grab.
0: Gitu. Ayo kita tos lebat deh ya. Ngabisin hungkul ya mah. Mang Johan di Tasikmalaya, Mang lagu dari Metallica, can bisa request lagu
1: ya,
0: barat.
1: Sekali kan? Lagi ya, lagu barat belum bisa ya request ya. Nanti mungkin ya kita lagi persiapan. Ya 30 tahun lagi baru bisa request.
0: Siapa masuk? Kita tong lo lalat tuh ya
1: tuh. Kalau bagi umur radio itu 30 tahun ke harap ayak
0: ini. Amin. Tapi tong 30 tahun tuh ya tuh. Orang tuh kan. Lila.
1: Seberat tahun seberat tuh.
0: 40. Ya Teh Wini Wan di hadapan nih Wan.
1: Ya. Pagi Kang Duo.
0: Pagi Teh Wini.
1: Adrian Khalif katanya ya, nah, lagunya
0: siap.
1: Yang 2001 kali. Salamnya buat all crew, operator, sahabat suara. Kembali beraktivitas lagi seperti biasa. Sebenarnya masih ngantuk sana, tapi udah kumanya. Udah harus, oh, ya.
0: Bener
1: harus. Udah baru dokter lah liburan ya teh. Orangnya dua nana teh. Kewe Jumat bagi rapot.
0: Kurang mantap.
1: Dua tiri, dua tiri tangan kira.
0: No, dilakainnya atuh Senin dua tiri mah. Selasa Senin.
1: Oh Selasa.
0: Ayo orang mah budak orang mawan. Sekolah kene tapi bagi rapot Kamis tanggal 18
1: Jumat sih juga 18
0: Nya tenang naon. Nah memang di bulan Juni Juli teh eueuh tanggal beureum. Tapi eta teh pas liburan sekolah budak panjang kenaikan.
1: Nah, kemarin pas rea long weekend. Rea long weekend bulan sebelumnya teh rea long weekend nya
0: Mei
1: teh nya
0: Mei.
1: Tapi baru udah kera rujian
0: ya,
1: kagok gitu rek ajak ulin ge urang ge kewen nungguan budak libur Juni. Tapi eueuh tanggal beureum urang kudu gawe.
0: Nah,
1: karena baru nak libur, ayat tanggal berem, duit tapi ya
0: harusnya atuh atir.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
3: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
2: Asik, ada apa aja emang?
3: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
2: Wah, anak-anak pasti happy nih.
3: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciham+mall.

0: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: kurang dari 2001 kali itu kata Adrian Mahalif ya.
1: Ayeuna teh keur usum
0: kurang atau sampurna 2001 kali teh.
1: Lain, ayeuna mah keur usum lagu-lagu teh make angka kieu.
0: Naon deui
1: teh? Adrian Mahalif 2001 kali.
0: Terus
1: Gia Indrawati 1000 kali.
0: Wah, iya.
1: Eta Gia Indrawati 1000 kali.
0: 1000 kalinya?
1: Heeh.
0: Kali naon unggul?
1: Kali lipat.
0: Kali Ciliwung.
1: Kali ada kali gitu.
0: Ada barangkali.
1: Ajay Soso, selamat pagi buat Ajay Soso yang sedang mendengarkan kita.
0: Kemarin kan dia sih tetap pasti kan ya bisa. Pas
1: Senin.
0: Pas Senin ya
1: orang balik meli CCTV. Kan dia ngaliwat. Diharap keur aya galian kabel udara. Mengelmi pidu anak cenah.
0: Kabel darat atau digali mau kabel banyak kabel udara digali.
1: Proyek ngarana sia tetong rudat. Proyek
0: ngarana. Ai kabel udara apa di luhur banyak ngagali di luhur di handap
1: atuh rapihan kabel udara.
0: Kabel darat berarti jadi.
1: Jadi dulu di luhur kusnya di daharan kabelna. Ai bane.
0: Mane kumaha?
1: Proyek teh perapihan kabel udara.
0: Ai sebut kabel udara kabel darat atuh berarti.
1: Perapihan kabel udara.
0: Jadi
1: ngagali di mana? di sisi
0: kabel sisi itu
1: bagaimana siap kerudat nyai sukanya ke sekamana karep wae heuh da eta teh pekaran proyekna atuh tanyakeun ka pamarentah ai mana ka dieu meuli CCTV kunaon jae make CCTV imah abi mang kentengna nu maledogo ae tah sok naon berarti
0: teh makana CCTV mah nyaho naon
1: heuh ai cek urang mah kade jae sing alus ka tatangga ka naon nya mang rarasaan mah abi teh tara lebaran jelema mah beungeut yang harap hati nyongklit kade ay persaingan mah
0: persaingan naon si Ajay
1: bisnis atau si Pak si Ajay teh bisnis sebagai ay nama mata kamun boga duit teh jay anu kata tangga teh ajak ulin ajak dahar
0: tak etanya dahar teh no misalnya memang kesukaannya jajan-jajan di apa street food lah bisa dibilang gitu ya. Sekarang mah ada yang naik level mi street food mi anda bisa menikmati street food ya. Ini di Dago Street Kitchen. Ini hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar ini ya. Ya
1: benar.
0: Ini bagaimana anda menikmati jajanan-jajanan yang biasa di jalan tapi dengan standar hotel ya. Dari mulai bakso cuanki, aneka sate ya. Ada asinan Bogor yang seger, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot ya. Mun naik sepeda tahu genjot mi
1: lain genjot. Ya ada dahareun tahu genjot mah eueuh. Can aya.
0: Sampai hidangan penutup yang unik ada es doger panakota ya.
1: Es doger monyet ekuat.
0: Ada itu hiburan makan es doger sambil nonton doger ro kamu. Dan ada kalau yang suka minum-minuman hangat ada wedang ronde tradisional yang kaya rempah dan masih banyak lah pilihan lainnya ya. Ada menu pilihan durian nih buat yang suka durian ya. Dari mulai durian ketan, kemudian ketannya saus santan dan durian mochi, sampai yang buah durian yang freshnya juga ada ya. Ini di Dago Street Kitchen ini disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan. Ada live musicnya juga. Ini setiap hari Jumat ya jam 6 sore sampai jam 9 malam. Ini cuma 299.000 plus-plus per orang bisa menikmati semua makanan tadi. Untuk informasi dan reservasi mah langsung telepon ke 022 87 80 6688. Atau kalau mau ke via WA di 0811 ya 11112152. Atau IG-nya aja yang gampang mah. IG-nya di follow dan di komen di situ. @intercontinental_bandung
1: eta sok cobi sahabat suaranya ya Dago Street Kitchen ya di Intercontinental. Kembali lagi ke WA buat anda yang baru bergabung silakan 0811221051. Jangan lupa formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA anda seperti ada Mas DC
0: sudah masuk Mas DC
1: di Mekar Bakti Residen Pamulihan Sumedang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tiris kieu Mekar Bakti Kang Sami di Bandung ge tiris ye nyecep Lai musim kemarau teh kieu. Requestna mah Charlie. Naon Charlie teh? Cari pacar lagi. Oke. ST12 sure. Kang. Selamat pagi buat sahabat suara dimanapun berada. Buat Kang Elmi, Kang Wanda dan all crew suara berkah terus hidupnya amin. Sama-sama Mas Des ya. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mas Desi. Ada Kang Irwan di Baros ya.
1: Di Ledang.
0: Yang Irwan sudah pindah dari Baros ke Ledang.
1: Karena Irwan Baros, lain lain Irwan di Baros. Karena Irwan Baros
0: pindah ke Ledang gitu.
1: Hei, siapa? Ngaran dia mah Irwan Baros.
0: Mang Urban sehat.
1: Sehat.
0: Hari Kesadaran Nasional tahmi dengan itu. Jauhi narkoba dan kasbon.
1: Tuh.
0: Soalnya sok teu saladar.
1: Nya anu kasbon mah.
0: Yang lagu nama Isyana
1: udah tadi Isyana
0: mah. Pesta ya. Mun teu sain loko we. Ah,
1: geus disiapkeun.
0: Nu Nirmala boleh
1: ya.
0: Atau terapi energi boleh. Atau terapi lauk boleh. Nuhun Mang, ageung milik sehat selalu rahayu amin.
1: Amin. Lain nya, lolobana kunaon jelema anu geus ngahutang sok tara arinya. Padahal eta teh hutang mah kabawa maot.
0: Urang mah inget wae poho mah pas mayar unggul aya hutang mah inget
1: mi urang.
0: Pas kudu mayar eta nu poho teh.
1: Eta maksud
0: teh. Teu teh poho kana hutangna mah pas kudu mayar unggul.
1: Lamun lamun kudu mayar. Jatuh
0: tempo misalnya jatuh tempo tanggal
1: 2. Bayar ku maneh lunasan
0: sia teh. Sok poho.
1: Lain sok poho mah pohokeun maneh. Kade.
0: Inget urang mah
1: ngait, ngait sia teh kade ngait kabawakeun
0: beurat
1: langit kana naon? Heh kan pikeun maot, lamun teu ka anak incuna. Anu pesancan maut ge bil nya sancan dikurebkeun bilih aya masalah hutang piutang mangga tiasa ngahubungi keluargana.
0: Tapi da eta teh sok sungkan kitu mun aya nu urusan hutang piutang mun diomongkeun kitu teh.
1: Eta anu viral kamar basa itu aya nu ngomongkeun kitu ibu-ibu langsung ditukang. Iya, almarhum ini hutangnya 100 juta atur waseur. Ya silakan aja ke keluarganya. Anu ibu-ibu teh aning.
0: Ya.
1: Anu ibu-ibu teh.
0: Ya kan lebih baik mah ngomong kayak mah forum umum berarti ya. Bisa ngira oge keluargana jadi kebanyakan menahan diri mi gitu.
1: Ya, kewan menghubung silakan menghubungi sanak familinya kewe amun geus beres kadinya. Terus
0: pindah teteh geu atuh geus kitu geus
1: berduka. Dijarakan satu saminggu sabulan tah karena
0: berduka kene mi kumaha.
1: Ah siapa duka we eta mah hayangna. Hayang mau bayar. Harunya ngait. Ya. Aya iya ye,
0: Mbu.
1: Mob.
0: Oh,
1: mana di Solokan jeruk. Teh ada aja di Solokan roba jeruk.
0: Sama paralit
1: camat nanti Pak Bowo itu ya Solokan jeruk sama li kamar itu viral
0: nah
1: ayo hajat di tengah jalan itu ya kan
0: oh nya ya, ta, walaupun dua jalur gitu nya udah anggar wae itu sok di jalan mata tadi urang kamar itu nah di Sabtu nu harajat teh memang di jalannya maksudnya iman di harapan di jalan iman tapi memang masih diberi jalur gitu nu yang lewat masih bisa cumanya jadi rada padat tuh ya gitu.
1: Ya, eta mah ditutup sa jalur terus anu ieu terus di Kupabowo teh turun pedah dulurna RW cenah. Kearifan lokal mi cenah. Ya. Dulurna RW jadi di dinya atuh Pak Deddy langsung turun tangan, langsung atensi di sub provinsi, turun atuh Pak Bowo jeung Polsek ka dinya.
0: Ya itu kadang ini kadang pola. Di daerah pada suka atas gitu ya di tempat tinggal saya sahabat-sahabat masih banyak yang seperti itu ya. Kalau masih bisa lewat mah mungkin tidak jadi masalah. Tapi ada beberapa yang motong yang membuat kita tuh harus muter. Dia omong kan, wah ada kawinan mau setahun sekali. Heh, tapi kan anu anu kawin teh lain sia wungkul gitu maksudnya teh. Minggu aya iya, minggu aya itu round weekend aya iya gitu.
1: Intina mah ulah maksakeun sakirana mah teu boga ieu tong gegedean geus we atawa nyewa lapang.
0: Di lembur mah hampura nya sok kadang
1: nya
0: maksakeun. Jadi gengsi
1: gitu di kitu.
0: Dipaksakeun.
1: Di teu urang mah syarat aya kudu aya naon? Mekar budaya. Benyang.
0: Mun kawinan mun aku mah budgetna.
1: Hah? Kalau budget acak mana kita maksakeun di lembur mah gengsi.
0: Eta kitu.
1: Kitu kaje ngabelaan anyuk ka hutang. Itu.
0: Ya gitu.
1: Padahal mah kitu kehidupan selanjutnya.
0: Anu urang tah habis pikir sunatan. Awewe anu disunatan mah
1: gugu gusaran disebutna. Aya
0: teh maksudna teh ah geus satu aya awewe
1: mah gusaran.
0: Yakeun gitu nya.
1: Gengsi akhirnya mah eta.
0: Gitu
1: tah. Gengsi. Ya cerkana laguna hoyong Gia Indrawati anu 1000 kali. Siap. Ya, ya.
0: 1000 kali, 2000 kali.
1: Ah iya, mata kan tadi cukup lagi gitu. Mas Bey, hampura Mas Bey. Dan bisa request lagu barat mah.
0: Selamat pagi Urban, semoga di hari ini segala sesuatunya dilancarkan. Amin. Brian Adams nah, nanti ya.
1: Can aya can bisa.
0: Roni Parulian we featuring Andi Rianto
1: kananya. Ini bisa.
0: Kirim kanggo sadaya jamaah Urban ya, hatur nuhun
1: sananya. Lamun Rani pilihan yang Andi sepenuh hati nya.
0: Anak
1: nya eta Roni Parulian yang Andi Rianto teh. Kita siapkan lah ku Elmi sudah. Andi
0: Pandiri fe mun Andi Rianto mah.
1: Eh, mana. Lanjut lanjut aya Sule PHB. Le, kalem le urang jeung si Wanda kudu latihan heula. Ngajak we ka Paranding, Paranding Pangradinan.
0: Oh, teteh.
1: Merbabuna Jawa Barat.
0: Oh, Lempang.
1: Kan diteken si aja ya
0: teteh. Aya naik motor mah.
1: Teu bisa
0: sih. Lagu na hoyong motor dari pemuda Arab. Salam buat anakku Kirani Rakila Ashifa dan Baskara Mahendra Abimanyu yang hari Minggu mau disunatan. Amin. Cing lancar Minggu besok berarti ya Lenya. Cing lancar
1: ya. Liburan panahna tuh.
0: Di mana disunatan Le?
1: Tadinya di
0: dokter sana lagi. Di modip mah ka Kang Biben mun
1: bade di mobil. Ai mana ke karek ge arek eudeuk amun di modip mah sia geus.
0: Bapana. Oh, bisa pas gitu lagu teu bisa.
1: Ya bisa sih,
0: bisa. Bisa ngerek di helm Simpson kan?
1: Helm Naji harus mah helm Naji.
0: Helm Simpson mah.
1: Berenu.
0: Amerika helm
1: Simpson. Mendingan Rabbit and Well atuh.
0: Lokal.
1: Berapa tuh berap? Berap? Helm berap? Ayo mana? Helm berapa berenduk gitu ta? Tipis sih ya ternyata.
0: Small head.
1: Ayo teh dia pagi Ayelmi Awana request lagunya terapi. Itu gabung jeng
0: Sen Loko yang tadi ya yang awal
1: Nirmala,
0: ya.
1: Nirmala. Salamnya buat Bunda Mary, Arabil Cium, Mami Deva, Teh Ani, ada semua jamu rumahnya. Makasih sama-sama Teh Nia.
0: Nah Linda juga nih, emang-emang selamat pagi. Kirim salam buat suami aku. Semangat pagi, jangan lupa sarapan. Thanks ya. Aku di Cianjur Selatan, cuaca cerah secara hatiku, alhamdulillah. Apa kabar teman-teman yang ada di Cianjur Selatan, Barat, Utara, Timur, Tengah
1: ya. Cianjur Selatan teh etawan
0: Cidahunnya.
1: Ranca Buaya, Karang Potong, Karang Papa, Kadinyawan, Tuluy.
0: Oh si Nusidester, Cianjur abusnya?
1: Cianjur Selatan. Cianjur Selatan, ngaliwatan Gunung Gelap.
0: Suganta kan Prabon atau Tes Kabumi itu?
1: Can, kadinya mata, tapi jalannya kadinya. Kita makasih dang barang tapi nasuk. Oh. Beda deh, pun Prabon atau kadinya. Tapi jalannya kadinya pas pengkotnya kadinya ta. Lainnya ya Alpa, mekol kadinya terus asup lempeng itu tu jalannya tewat gitu.
0: Jelas. Cintaku

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: indigo.com/bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 ml karena mini lebih praktis. Sierra dari Bandung buat kamu.
2: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: 105,1 FM I Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara,
1: Gea Indrawari. Seribu kali
0: si Gea bikin seribu kali atuh.
1: Naon teh?
0: Nyanyi na ieu karunya capeun atuh nyanyi ieu seribu kali mah.
1: Paingan leuleus kamari teh nya.
0: Kudu di tambah deh sama energi tuh ku makan makanan yang enak nih.
1: Di booster huh?
0: Di booster dengan mungkin ada yang suka makanan-makanan Asia nih, bisa datang ke Asian Food Market Sunday Brunch. Sunday berarti apal kan poin naon mun Sunday?
1: Kemis.
0: Kampret dasar
1: poin naon mane?
0: Minggu atuh wae Sunday mah.
1: Mikir heula sih.
0: Ya, Minggu sahabat suara ini tiap hari Minggu ada di depan Pandayan Hotel tiap dari mulai jam 12 siang sampai jam 4 sore ya. Ini Anda bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asia, mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, pisin, sampai aneka dessert favorit juga ada ya. Ini hanya 250.000 net per orang. Bisa promonya ada nih, beli 4 gratis 1 ya, jadi dapatnya 5 kalau bayar 4 orang. Untuk reservasi WA aja ke 0811 22 22 32 392 atau di Instagramnya boleh @pagorestoran, itu tempatnya di sana ya, atau @depa

0: Pandayan, Asian Food Market. Asian Food Market curated Asian flavor and beyond. Dikurasi
1: atunya.
0: Kesiku terbaik atuh.
1: WHO ku WHO.
0: Sa WHO.
1: Wahaji Oktap. Kang Bandar. Heeh, naon. Assalamualaikum. Ieu ada ye.
0: Masih banyak ya. Siapa ini, Mi?
1: Andre Abex. Hayang laguna gigi nu terbang. Kirimna buat Duo Urban and crew pendengar, spesialnya buat Embu Febi. Oke. Aja soy-soy tangga WA ta.
0: Hayang laguna Banding Bandung ini kami orkestra
1: Banding. Siapa Bandung? Aja.
0: Yo ya. Nu penting mah musik ska samang. Eta ningan gaduh proyek galian badag sigana
1: lain eta mah
0: japremnya
1: sebenarnya batur
0: sama pengawas sadaya jamaah urbania hayu agendakeun ka
1: pangradinan
0: sambil ngaliwat pangradinan tiba si anu
1: ieu eta si aja di dinya nu merbabu Jawa Barat
0: heeh ka Mang Sule geus na undang-undang atuh sina Mang Sule disunatan budakna sina ka minggu.
1: Insya Allah Jaya, mesti Solena ingat kemana? Ngonar. Mang Emen di Manon Jaya. Ah, tak nah, benar.
0: Itu nu kacamata tu,
1: iya. Iya tak.
0: Itu saya itu.
1: Tua batur kerana tuan. Si Amang itu karena asalnya si Amang pegawai PIS FM. Seberasur, assalamualaikum, waalaikumsalam, rampes. DJ di studio siar kesayangan kita sekalian bersarapan pagi dan senyuman sambil pada maroyan di keropian dan dimancarlikan selamanya. Demikian yuk ah mainkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ UY Aselole by DDMN 371 Manon 212 TSM and Friends from the big family of KAI Property Management menyapa banyak cinta dan kesetiaan di sepanjang jalur lintasan KAI dan sekalian. Yuk ah mainkan tertib di perjalanan di seputaran pintu perlintasan KAI kapanpun dimanapun atur nuhun. Gitu weh balik deh weh. Ngawai anaknya gitu balik deh weh.
0: Ada lagi nih yang sudah masuk videonya Kang Elmi, Kang Wanda, Galih di Ciskul.
1: Kisaran dan Kidul.
0: Topia katanya ya lagunya. Sing sarehat Kang Elmi, Kang Wanda, hatur nuhun amin. Waalaikumsalam.
1: Bos Handy at AKA Siti Rokaya. Requestnya jengah ah pas band. Mana maksa kedeng nih kayak salam on air asup gerak. Nggak usah asup.
0: Mi.
1: Kenaon.
0: Mana sih tahun lulur aja.
1: Mi, Wanda. Nggak sih, iya bener.
0: Lagunya Rocket Rockers yang mana wenya?
1: Dirga Rebel. Waduh. Aya geus disebut Rebel. Mun Rebel mah ka dieu ulin pas gawe teh atuh.
0: Aya dunungan. Rebel.
1: Bener. Halo pagi Kang, salam-salamnya. Ini mah untuk Abah Nanang yang geli OTW ke Jatinangor dan semua pendengar Iswara boleh request lagu enggak nih? Kalau
0: boleh dong.
1: Lor Blade bisa enggak atuh nuhun?
0: Nona, Nona tuh band Indonesia tuh asal ya, Bali.
1: Dari Ambu Iva.
0: Aya Nona nu Blade teker rame oge tah.
1: Aya lagi inline skate.
0: Seru warol aja nganti sedeh.
1: Tah si Palon aya deui ye. Si Palon ka mana wae mana Indra?
0: Wilujeng morning menuju siang Elmi dan Wanda sana. Dan Wanda Hamidah Urban request song Inggris.
1: Oh, wow, Inggris kan bisa nge-request lah.
0: Betawi Om Dirga Roni yang lagi DNF kan?
1: Nuhun DNF.
0: Betawi nuhun Almi Awanda temiluan lompat. Tosu ah sakitu. Permios adios amigos.
1: Si Dirga nuhun buat Om Ai Dirga Roni yang lagi yang lari ai mane lompat.
0: Oh yang lari
1: DNF. Kain pada nanti batak aing dieur pan. Lari. Ai mane? Oh,
0: lari.
1: Lari DNF.
0: Nuhun DNF.
1: Teu nyaho DNF teh naon?
0: Gunungan fans. Nah, wala tuh ah. Indra, saya tersok terjelas, Indra.

0: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051. Sekarang!
1: Kauken sahabat 0811-22-1051.
2: Silakan disalaman airkan buat yang mau langsung menyapa, mau langsung diputar lagunya boleh ya.
1: Sambil nungguin kita baca WA dari Fani di Padalarang. Assalamualaikum, selamat pagi. Anu tiris pisan Awanda, Elmi, Sami. Mau requestnya dahulu dari Mary Jane. Ada ya. Salamnya buat suami yang lagi ada acara di kerjaannya, semoga lancar. Juga buat Elmi dan Awanda dan semua yang dengerin aja, semangat terus. Terima kasih, sama-sama. Fani di Padalarang.
2: Lu gol Argentina Messi lawan Aljazair ieu keur main. Ngagolkeun Messi
1: tah. Geus kagolkeun. Matak di atas langit masih ada Lionel Messi teh eta. Kawasan ngomong ada. Ceuyul.
2: Kasih tahu di atas langit masih ada
1: Lionel Messi. Iwan si Palon nggak WA, DNFT tepinis, manehna miluan event lari, lompat.
2: Oh, do not finish. Tak apa lah, tu dah naon, jol lari wae, emang naon, lari naon, tak orang tak apa.
1: Sah itu ngomongkan sah.
2: Ting, ngomongkan sah, tak apa orang mah. Malu mana jol ojol gitu, tak apa naon, dijelaskan hula tu. Nah, tinggi lu ngajeleng, tinggi naon, tinggi lu ngajeleng, kamera macam mana? Jelas mana mah Palon. Ini nu jelas wae, mawak darun kadieu, tapi jelas wae.
1: Nu jelas dikit, eta Wanda internet kudu jelas.
2: Tidak kudu internet.
1: Siapa sokan
2: tapi. Nanti kudu
1: jelas satu. Dalam bulan ini tuh kena ayah perapihan kabel udara tuh ya. Kudu jelas
2: sama kita. Sudah pikir dulu di hadap.
1: Sudah pikir. Di sisi. Ngarana proyek
2: nak. Ya ini mah kemarin ya awal Juni lah tanggal 2 kalau nggak salah, ini ada program dari pemerintahan Kota Bandung merapikan kabel udara ya di 36 ruas di Jalan Kota Bandung. Yang mungkin sahabat suara berdampak buat para pengguna Melsa Internet Service Provider ya, yang ada di sekitar jalur perapihan. Makanya Melsa berupaya untuk mengurangi dampak gangguan tersebut dengan memberikan layanan hotline WhatsApp ya. Silakan langsung hubungi, siapa tahu ada yang terdampak di 0817-107-688. Itu nomornya ya.
1: Kembali lagi ke WA, tapi buat yang mau salam on air, mangga kita tunggu.
2: Silakan ya, salam on air 0811-221051. Sok.
1: Kadario. Ya, Linda Wan.
2: Gimana Cigandawati?
1: Cigandawati ya.
2: Gimana?
1: Cigandawati atau belah dieun Cigandawetu.
2: Wah, maksa keting nih.
1: Kirim salamnya untuk ibuku di Tangerang.
2: Oh, di Tangerang Cigandawati teh.
1: Salamna. Hah? Salamnya ke ibuna di Tangerang. Sehat dan bahagia selalu.
2: Amin, amin.
1: Dimanapun kita berada, kita menatap langit yang sama, Laras. Jauh di mata, dekat di doa ya, Linda ya. Harus seperti itu ya, kita harus mendoakan, mumpung ayah indung kan ya.
2: Requestnya cinta tak bersyarat, eta di indung yang bapak amanya tidak bersyarat rasanya ate. Reksa kumaha budak baung kumaha genya anggar wenya kabudak mah.
1: Marana ge budak atuh.
2: Ada atek juga nih.
1: Burung palung da budak sorangan gitu. Naon? Burung palung.
2: Ini burung apa itu, Mi?
1: Burung. Geus disebutnya kan.
2: Jarang.
1: Ah, orang itu dikarantina.
2: Di karantina itu jarang soalnya makanya orang ada berahu itu. Oh. Lagu nama rumah kita God Bless.
1: Wah, ini mah ku as.co. As.co teh singkatan atuh teh, dari A sampai Z komplit.
2: Kok nanti komplit?
1: Komplit. Aslina.
2: Emang aya gitu komplit tuh dia.
1: Komplit segala aya tuh eta mah.
2: Ah, udah ngan hawu urang hawu situ.
1: Anu kekinian. Ya
2: ge eueuh nu ye ge naon anu
1: kekinian
2: atuh. Anu tembaga teh naon anu
1: Seeng.
2: Seeng eueuh lengkap berarti di.
1: Kudu ka belakang pasar eta mah. Heeh. Naon anu. Dadu aya mah
2: seeng. Ngayak-ngayak teh naon ngayak.
1: Si matu nyiru
2: nyiru ge eueuh.
1: Beda tuh.
2: Project lengkap komplit naon nyiru.
1: Nu kekinian, nu kekinian. Da aya mah seeng lagi nu tembaga mah jarang wan loba lagi nu aluminium. Padahal ada telepati.
2: Oh, itu aluminium ya, wah.
1: Telepati itu.
2: Ya, itu aluminium ya,
1: wah. Ayo belah itu. Ya, Jasep kopo ya. Mang, playkan Bandung hari ini for events nuhun sami-sami. Itu mau lain salam on air gitu.
2: Yang gue sekurang naon, ayo mah tuh lah dipaksa lah.
1: Lain, bising, orang mah. Bising adek, ada yang kusaya diputar.
2: Ya mual ya udah, gak apa-apa gitu.
1: Barat deh mual.
2: Tacan araya pulsa apa gitu.
1: Naon atuh lain ku 10 satuan.
2: Naon?
1: Ku kuota atuh.
2: Ya.
1: Iya mah moal wae moal.
2: Sabalat lah kuota jeung pulsa teh.
1: Nya sok atuh ieu moal mah. Keun nya wayahna nya urang tutup heula. Salam modern aku bar gitu aya nu lebet.
2: Taya pulsa.
0: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: terbaru dari Damai Restoran Interkontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: sebuah lagu dari Rocket Rockers, sahabat suara dengan tergila core version.
1: Makor person itu maksudnya?
0: Kita tak
1: itu core person itu biasa apa?
0: Ning
1: hah? Itu beda nanya.
0: Beda
1: ini jelas.
0: Wan ayah ibu Nazid nih, Wan ngawe awan.
1: Mas nah,
0: istrina Mas Dese.
1: Oh iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi Kang Wanda, Kang Elmi. Pagi ibu Nazid nih. Aku mau request dari Mawar De Jong jeung Jusi Lucy si Wan. Tak di tanganku. Terima kasih buat Iswara yang selalu menemani aktivitas kami di rumah baik pagi maupun sore hari. Kalau siang mah aku ke Barat Klasik dulu. Oke, boleh. Terima kasih Kang Wanda sama Kang Elmi. Wassalamualaikum.
1: Siap, sama-sama. Ibunya
0: Zidni.
1: Zidni juga ya. Yang sudah request kalau siang ke Barat Klasik.
0: Barat, Barat Klasik Barat dulu. Jadi ngadengkeun radio batur atuan.
1: Ya di mana Barat Klasik siang-siang?
0: Apa bisa di radio mana wae eta mah aing teu apal. Pokona Barat Klasik wae lah.
1: Lagu ke barat-baratan tapi klasik gitu ya.
0: Gitu. Tapi da sancan ka barat teh warnanya pasti ka timur heula nya.
1: Timur mana, Mi?
0: Timur ke barat, selatan ke utara, ke tengah ataupun ke tenggara barat.
1: Jadi asumsi barat itu kan Eropa mereka arahnya ada di barat atau kan harusnya mah musisi di luar-luar gitu nya dari luar negeri kita gitu nya.
0: Nya.
1: Ya itu kudu jauh-jauh memang ngomongin masalah luar mah nih. Ini ada sesama Asia weh.
0: Ya gitu.
1: Eta di bidang makanan teh geus beraneka ragam, Mi.
0: Robanya.
1: Nya. Capek atuh kudu kukulirkan ke luar negeri cuma untuk menikmati makanan-makanan Asia mah.
0: Mending di satu tempat tapi segala aya.
1: Nah, ini semua ada ya di Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel.
0: Alright.
1: Tepatnya di Pago Restorannya, sahabat suara ya. Setiap hari Minggu mulai jam 12 siang sampai jam 4 sore. Nih. Ini ada menu all you can eat, menu pilihan Asia dari mulai Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, sate, ada juga dessertnya juga banyak ya. Asian Food Market Sunday Brunch ini cuma 250.000 net per orang. Ada promonya nih kalau beli 4 dapat 1 gratis jadi totalnya 5 ya. Reservasi langsung ke nomor 0811-223-2392 atau mau tanya-tanya di sosial medianya di IG-nya boleh ya. Di follow dulu jangan lupa juga @pagorestoran dan juga @thepapandayan. Asian Food Market curated Asian flavor and beyond.
0: Alright.
1: Yo.
0: Ye orang aik.
1: Beyond.
0: Yon B. Arek mere info heula Wan.
1: Seputar apa nih?
0: Jeung
1: Masetan.
0: Sahabat suara ye.
1: Argentina unggul 1-0 update pian tadi terjadi gol Messi nu ka hiji
0: offset.
1: Sancana Aljazair ge gol heula sialna offset oge tapi ena nu kadua mah gol Messi na sah.
0: Kiwan tentang Piala Dunia deui Wan. Ayeuna teh di Piala Dunia teh nya komo tim Jerman Wan marake sepatuna pink ngeuna teh Wan.
1: Maksudna warnana?
0: Warnana pink.
1: Kabeh.
0: Mane nyaho teu?
1: Kenapa? Siapa menang 7-1 nya eta lawan mana sih?
0: Curacao.
1: Nya teuing lah bodoh nya.
0: Curacao eta teh bener teh. Si Kastanir. Kastanir
1: di mana?
0: Curacao.
1: Curacao. Curacao mania tuh. Curacao.
0: Curacao mania. Ya ada yang aneh di
1: Piala Dunia. Kenapa ada alasan enggak di balik para skuad pemain Jerman menggunakan sepatu warna pink?
0: Tuh lain Jerman wae kabeh wae nanti warna pink Wan. Ada yang aneh di Piala Dunia 2026 ini biasanya
1: Adidas.
0: Kabeh brand tiap brand punya identitas warna masing-masing tapi kali ini hampir semua brand justru memakai warna pink. Mulai dari Adidas, Nike, New Balance.
1: Oh, alasan tertentu kunaon teh mah kebetulan aja berartinya.
0: Tak iya Wan, warna merah muda jadi primadona di Piala Dunia tahun ini karena ya mereka aya di atmosfer summer vibes di Amerika Serikat na, di Kanada na teh. Jadi warna ini mempresentasikan energi, sunset dan festival.
1: Oh, makanya kenapa beberapa brand mengeluarkan dengan warna pink, merah muda ini.
0: Nah, itu. Si warna pink ini terbukti lebih mencolok secara visual baik di layar kaca, jepretan kamera, slow motion maupun algoritma media sosial. Jadi ini sebuah strategi estetika yang menyatukan fungsionalitas dan modernitas. Di antara jajaran desain terbaru ini yang paling mencuri perhatian adalah Nike Breakout Pack, Adidas Road to Glory dan Puma Showtime Pack. Oh. Warna pink kabeh eta
1: teh. Iya, makanya ieu nu nyieun itu karena memang lebih catching lah nya. Ieu nu nyieun pemerintah Indonesia ge terinspirasi mi, makanya aya kata dieu warna pink ya. Aya makanya di Indonesia ge koperasi merah muda mi.
0: Beda eta, Pak.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaik.

on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
3: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
3: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: ini lagu dari Snoop Dogg featuring Justin Timberlake one. Judulnya teh Sign one itu one.
1: Sign
0: tanda itu pertanda totonen bahasa Sunda malah.
1: Termasuk banyak sekarang pertanda-pertanda akan kejadian sesuatu ya.
0: Naon?
1: Mun geus anu konvoy berarti pasti juara.
0: Konvoy naon heula sih teh?
1: Konvoy persib.
0: Mun siga kieu ngan mun kaayaan geus tiris terus jarang aya cai, tah teh geus asup ku musim kemarauan. Ya teh totonden eta teh wae.
1: Jarang aya cai kumaha maksudna?
0: Heeh, sumur sararaat gitu.
1: Aya wae tapi
0: nganuh we do aya mah kita
1: tah. Alhamdulillah ya harus bersyukur ya berarti kalau tetap ada ya.
0: Betul.
1: Waktu nu penting mah.
0: Waktu kesempatan,
1: kesempatan. Jadi mau menikmati keindahan alam tuh bisa bisa maksimal gitu.
0: Kemana wan?
1: Termasuk buat Anda juga mungkin yang pengen merasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar ya. Ini akan menawarkan pengalaman yang tidak terlupakan dari mulai masuk lobi nih sahabat suara. Desainnya juga mempesona dengan beragam neighborhood story.
0: Oke.
1: Kamarnya pastinya nyaman ya. Ada yang pasti ini yang tidak dipunya sama orang lain nih. Pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Fasilitas lengkap mulai dari kolam berenang, air hangat ya. Pemandangannya juga spektakuler sambil berenang sambil menikmati pemandangan yang luar biasa.
0: Piulah, piu.
1: Ada fitness center 24 jam. Terus yang bawa anak-anak, bawa keluarga ada kancil club untuk anak-anak. Dan juga bisa melengkapi pengalaman bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Ada juga ragam minuman unik di Dago Lounge, Dagoan Lounge ya. Dan juga liburannya semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga Vinil.
0: Vinil, picil.
1: Ini sebuah bisa Anda bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Pokoknya untuk reservasi tanya-tanya bisa telepon ke 022 878 06 688 atau IG-nya di follow @hotelindigo_bandung atau ke websitenya juga lebih jelas semuanya ada ya, hotelindigo.com/bandung.

0: 105,1 FM I Suara Bandung, suara warga Indonesia. Kita sesi potret ya.
1: Nya, enau yang adres mana?
0: Mana yang ke Jalan Braga, ada revisan menusuk lupa beton pake rompi
1: rasanya.
0: Jalan Braga aja.
1: Rompi hidung.
0: Nya,
1: komunitas nama
0: ayah ini namanya.
1: Komunitas.
0: Nah, satu sisi sangat membantu mungkin ya. Jadi yang memang tidak punya foto arah, tidak tahu angle yang mana yang bagus, bisa kebantu banget.
1: Benar.
0: Nah kalau ke Braga itu, sahabat suara paling enak tuh nginepnya di El Hotel Bandung.
1: Deket tuan.
0: 50 meter lah. Ya tinggal set kadinya ke kanan lawan ada.
1: Langsung kadinya ya, bisa kadinya. Kadinya lah.
0: Mau ke stasiun Bandung?
1: Dekat.
0: Cuma 10 menit dari El Hotel. Ke Balai Kota? Ah paling 5 menit tanya kadinya mah. Nah pokoknya sahabat suara jangan lupa nih, El Hotel Bandung ini jadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota wisata, berbelanja dan juga kuliner khas Bandung ya. Buat yang mau tanya-tanya reservasi atau apapun, silakan telepon ke 022 423 2286 atau 0877 677 0067. Jangan lupa di follow Instagramnya sama dicek-cek di sana ya, @elhotelbandung.

mainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahuan The Rhythm Service featuring Saung

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suaranya, Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026.

Boys dari Hungaria, Malikan The Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahuan The Rhythm Service featuring Saung An.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Bri Putri featuring Firsa Besari, siap dimainkan setelah yang ini. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Dodo Harahap jadi teman kamu di hari Rabu sampai jam 2 siang di Iswara, Suara Warga Indonesia.

hapus lah cinta di Iswara Jakarta Bandung Jogja Medan Banjarmasin Makassar Palembang Semarang Surabaya. Suara Warga Indonesia Dodo Harahap baru saja memulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Masih putaran pertama sahabat suara. Bagaimana dengan setelah kemarin tanggal merah dilanjut lagi masuk lagi? Oh, kalau saya sih kepala agak sedikit leng-lengan ya. Kenapa? Karena kayak aduh, Selasa libur kok sekarang masuk kok jadi makin banyak kerjaan ya.

suara pegangan ya. Selena Grace hadir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan bersama Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Ada yang fans beratnya Selena Grace, tunjuk tangan di 0816

kita kasih keras tapi menyayat hati ya. Serana dari For Revenge siap dimainkan juga. Tapi setelah lagu yang ini ya. Yang ini. Hai, ada Gaya Indrawari dengan 1000 kali. Semoga bisa 1000 kali juga diputar dalam setahun ya lagunya Gaya Indrawari ini di Iswara Suara Warga Indonesia barengan sama Dodo Harahap sampai jam 2 siang. Sambil mikir-mikir, enaknya makan siang apa ya?

0: Rianto menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan baru boleh masuk yang nama iklan. Well, anyway, kenapa disebut iklan? Karena ini mau memperkenalkan ke sahabat suara untuk yang sering ngantri untuk urusan sertifikat tanah yang repot banget. Udah gitu ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri karena masih ada urusan yang lain. Tenang, tenang ya. Karena sekarang ini bisa kenalan dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Dan kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Nah, untuk kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan juga, kamu bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis banget. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: jakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya?

0: Indonesia Summit 2026. The next us, Indonesia's lead in the algorithmic age.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan,

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya, sudah jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap masih menemani kamu di putaran kedua 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Jangan lupa, nih, ini ada seruputan kopi saya tapi pakai sedotan ya. Kurang ya, kurang ASMR gitu ya. Asa mau apa gitu, Sunda jadinya. Well, 10 lagu keren tanpa jeda iklan.

gak lagu apa ini? Coba tebak. Namanya bagus banget penyanyinya. Yang ini melepas senja dari segara. Wah cakep ya. Ada bergema sampai selamanya Nadif Basalama. Raim Laude bersenja gurau. Melepas senja segara. Ih, permainan sekali judul-judul lagu ini ya. Ya Pak.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Jam 12 lewat 30 menit. Ingat apa kalau diputerin intro lagunya yang tadi? Kalau ini udah mulai tuh kayak semacam mesin waktu ya. Bahaya sih ini. Langsung ingat yang namanya MTV Ampuh, ajang musik sesepuh. Enggak. Bukan itu ya. Jadi Silan Seven ini memang, gue baru tahu lagi Silan Seven ternyata kemarin ke Iswara ya. Gak bilang-bilang nih Mas Duta nih lah, siapa dong?

0: di eranya jadwal manggungnya Edian.
1: Yakin karena
0: yang artinya adalah pelangi Niji dengan Hapus Aku. Siap dimainkan setelah yang ini? Nice. Agak tawaduk dulu ya intronya ya. Ini ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: dia dengan Everything You Are, lagu ke-10, 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Ternyata Hindia ini masih masuk dalam kocokan 10 lagu keren tanpa jeda iklan ya. Selalu ya, Hindia pasti masuk. Gak tahu nih kenapa music director masukkan ini. Kalau kata Beril ya, penyiar malam ya, dia selalu membawakan buat karaokean Hindia. Titipan kah? Enggak. Hai, live TikTok sudah dibuka. Apa kabar? Ada Nal, Epot, ramaian malam ya. Ya kalau siang kan jujur orang kerja ya. Heran malah Pot lo nonton. Nanti jam 1 siang ada Indokustik ngobrol sama musisi. Tungguin ya.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sandi, Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi gitu.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan. Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus, minum air putih. Kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang,
0: iya.
2: Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Uci,
0: makasih.
1: Ini tadi ada des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Fokus. Nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihan.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Corona di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya, sahabat suara, sudah jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan pastinya tadi yang udah di sounding juga, di jam 1 siang bakal ngobrol bareng sama musisi di Indokustik. Kali ini kedatangan band alternatif rock yang sedang membuka lembaran baru perjalanan musik mereka setelah bertransformasi dari nama sebelumnya. Jadi mereka ini hadir dengan identitas yang lebih matang, lebih reflektif, dan lebih berani menyuarakan keresahan generasi masa kini. Nah, lewat lagu yang berjudul Terus Berlari, ini mereka mengajak kita untuk tetap melangkah meski hidup seringkali penuh ketidakpastian, overthinking, tekanan darah tinggi. Ah enggak, maksudnya tekanan yang datang selalu bergantian ya. Langsung aja ketemu sama Ranger.
3: Halo.
2: Ace. R-A-N-G-R, Ranger ya.
4: R-A-N-G-R.
2: Oke, ada Lingga Nugraha, lead vokal.
3: Yoi.
2: Terus juga ada Dias Arvia Nugraha,
3: halo, gitar.
2: Berarti Dias Lingga.
3: Yes, Lingga.
2: Cakep ya. Berdua aja, yang pasti ini akan meramaikan industri musik Indonesia. Selamat datang di Iswara. Kita 9 kota, jadi bisa menyapa sahabat suara juga lewat live TikTok juga di iswara.network ya. Jadi kita udah bagi 2 kamera. Cakep ya. Jadi nanti bakal ada yang nanya juga. Tamunya bentar lagi datang, siap-siap tuh, udah ada yang tahu tuh. Karena jam 1 kita selalu ngobrol sama musisi. Nah, coba kenalan dulu sama Ranger ini. Akhirnya bisa bertransformasi menjadi tanpa power ya. Ranger ini gimana sih, coba Link?
4: Oke. Tadi lucu, tanpa power, karena sejatinya power itu sudah ada dalam inner self.
2: Cakap.
4: Jadi bicara Ranger ini secara norming dan forming di 2023. Mm-hmm. Dan kita juga waktu itu udah sempat ngeluarin beberapa karya, termasuk mm-hmm. di beberapa juga di, kalau kita lihat di sosmed, ada lagu Walau Ku Mencoba Hanya mm-hmm. Padamu, itu karya Ranger dengan dan di akhir 2004, kemudian masuk 2025 kita transform, kita coba bikin lagi bentuk yang bisa lebih, harapan kita lebih agile mm-hmm. dan juga lebih masif. Mm-hmm. Akhirnya kita bikin EP Masa Depan Kita dengan konsep Ranger Tanpa Eh.
2: Oh, jadi dihilangin. Oke, kalau dihilangin gini berarti memang ada sesuatu hal yang baru dari yang sebelumnya dong ya. Ada yang semangat juga yang baru. Nah, setelah berganti nama, ada perubahan signifikan gak? Selain E-nya yang hilang, yang dirasakan dalam cara bermusik dan berkarya ini juga ternyata lebih powerful, atau juga mungkin lebih apa ya, bisa lebih dalam dan jujur lagi. Gimana perubahan ini?
4: Ketika konsep Ranger Tanpa E, kita lebih independen ya. Kita lebih betul-betul bisa berekspresif mm-hmm. dan kita betul-betul melakukan eksperimen di EP Masa Depan Kita ini. Mm-hmm. Memang ada satu lagu yang memang lebih ke pop gitu, mm-hmm. tapi sisanya kita indie rock sih yang lebih digede ini.
2: Oh, indie rock. Oke. Nah, kan dia selaku gitar, ada perubahan gak dari segi gitar sendiri yang lo tonjolin dari yang bertransformasi ini?
5: Tentunya dari segi sound ya, dari segi sound, terus dari kita lebih apa ya, lebih ngeluarin apa yang kita mau aja di EP sekarang.
2: Karena ini genrenya adalah rock, indie rock, pop rock,
5: alternatif.
2: Alternatif.
5: Benang merahnya kita alternatif.
2: Alternatif. Bedanya dengan yang gak alternatif tuh apa berarti tuh?
5: Kita secara lebih ke arah soundnya ya, lebih ke modern. Oh. Popnya ada, rocknya ada.
2: Gitu. Jadi bisa lebih main-main. Ini ya, di berbagai macam genre ya.
4: Sebagai bridging lah gitu, sebagai bridging dari beberapa yang memang kita usung gitu ya. Ada warna popnya, ada warna rocknya gitu. Itu yang memang kita jadiin bridging masuk ke alternatif.
2: Nah, tadi sempat bilang EP. Nah, EP ini dipilih adalah lagu pembukanya itu Terus Berlari. Ini sebagai lagu pembuka dari EP Masa Depan Kita. Kenapa lagu ini yang sebagai buka gembok gerbang utama dari transformasi ini nih?
4: Sebetulnya bicara EP Terus Berlari itu kan keluar Januari ini, Januari tahun ini nih. terus sahabat suara, terus di EP masa depan kita itu ada 6 lagu. Mm. Dan sebetulnya ini adalah single ketiga yang kita naikin. Yeah.
2: Oh.
4: Gitu. Jadi yang pertama adalah Bertahanlah. Uh-huh. Yang kedua ada I'm in Pain, uh-huh, terus yang ketiga ada Terus Berlari. Dan sekarang kita lagi fokus di lagu Terus Berlari. Sebagai single yang kita naikin di antara 6 lagu itu.
2: Jadi itu dari tahun ini sendiri udah ada baru si Terus Berlari ini.
5: Kita udah tiga
2: berarti ya. Tiga. Berarti dari ini dari bulan apa tuh?
5: Januari akhir ya.
4: Iya, Januari akhir.
5: Mm-hmm. Kita ngeluarin yang pertama tuh Bertahanlah.
2: Oke. Okay. Mm-hmm.
5: Dan kedua 2 bulan lalu kita ngeluarin
4: I'm in pain.
5: Nah, sekarang kita
4: di semoga Terus Berlari ya.
2: Semoga. I'm in Pain itu yang kedua.
4: I'm in Pain yang kedua.
2: Oh, oke. Okay. Dan baru ya yang sekarang ini adalah Terus Berlari. Keluarnya kapan? Bulan?
4: Jadi sebetulnya ini juga memang dinamika dalam ngeband. Dan memang harapannya kita bisa keluar, MV kita bisa keluar di bulan ini sih.
2: Kalau yang si Terus Berlari ini?
4: Sudah bisa didengarkan di DSP.
2: Oh, udah ya? Oh, oke. Okay. Tadi itu yang pertama adalah Bertahan, yang kedua I'm in Pain, yang ketiga Terus Berlari. Ini berarti ini secara gambaran luasnya, urutan ini adalah menceritakan apa sih sebenarnya?
4: Ini yang menarik sih, konsep Bertahanlah dipilih. Mm-hmm. Waktu itu karena kita masuknya momen religi ya. Maksudnya artinya mendekati bulan puasa, lebaran, dan kita berpikir bahwa ini salah satu lagu yang cocok gitu. Mm-hmm. Kalau Bertahanlah itu kan konsepnya kalau dilihat dari refnya kan tidak ada beban yang melebihi kapasitas umatnya. Mm-hmm. Lalu juga kita juga menerangkan setelah itu kita dalam keadaan amin pen. Mm. Dan juga di yang sekarang, lu mau sampai kapan sih mau apa, mau terus perih, mau terus bertahan, so kita waktunya terus berlari kayak gitu sih.
2: Jadi bisa dibilang kayak runutan cerita nggak sih, dari yang Bertahan lah I'm in pain, berdarah-darah kali ibarat kata, tapi akhirnya bangkit lagi. Sebenarnya emang perjalanan hidup aja atau gimana dari semua rangkaian ini?
4: Ya cocok loginya bisa aja sih.
5: Masih berkesinambungan
2: ya. Oke. Okay. Kita ngobrolin tentang proses kreatif penciptaan Terus Berlari nanti ya.
4: Okay.
2: Kita jeda dulu pastinya sahabat suara yang ada di isuaranetwork.com/streaming 9 kota Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, dan juga di live TikTok isuara.network. Dodo Harahap di Indokustik bareng sama Ranger akan balik lagi.
0: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Mungkin hasil otopsi yang bisa nanti kita sinkronkan dengan hasil keterangan terdekat korban, kemudian kita buka nanti HP korban.
3: Dugaan tindak pidana korupsi, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD.
0: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kecelakaan kerja karyawan pabrik pengolahan kayu di Banjar meninggal dunia. Wakil Bupati Indramayu jadi tersangka dugaan korupsi. Atraksi api hingga hujan duit warnai tahun baru Islam di Cirebon. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Polres Purwakarta masih melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan motif dan penyebab kematian Yogi Saleh, Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Purwakarta, yang ditemukan meninggal dunia di kediamannya Minggu 14 Juni malam. Bahkan polisi belum memberikan kesimpulan final mengenai penyebab pasti insiden itu. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengatakan hasil olah tempat kejadian perkara TKP dan pemeriksaan awal oleh tim Inavis mengarah pada dugaan adanya 3 kali percobaan bunuh diri. Menurutnya, pertama ditemukan tali sempat putus serta sabuk yang ada di lokasi. Terdapat luka pada lutut korban yang diduga akibat terjatuh. Purwantara, Senin 15 Juni juga menyebut bercak darah di ruang tamu serta luka tusuk pada tubuh korban, namun tak ada tanda perlawanan fisik di lokasi kejadian.
1: Mungkin hasil otopsi yang bisa nanti kita sinkronkan dengan hasil keterangan terdekat korban, kita buka nanti HP korban, kita lihat percakapan terakhir, mungkin bisa disimpulkan lah korban ini statusnya seperti apa.
0: Eka Yusuf, perwakilan keluarga korban, mengatakan terdapat banyak luka pada tubuh korban sehingga membuat keluarga merasa janggal dan meminta Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas peristiwa itu. Menurut Eka, pihak keluarga juga menunggu penjelasan resmi terkait hasil autopsi yang telah dilakukan terhadap jenazah korban. Dirinya juga mendengar beredar kabar korban tewas akibat bunuh diri. Namun pihak keluarga meyakini hal itu tidak benar karena korban dikenal baik dan religius. Ditambahkannya, korban sempat mengeluhkan persoalan pekerjaan kepada istrinya meski ia mengaku tidak mengetahui secara detail persoalan yang dimaksud.
6: Dengar saya dari pihak keluarga pernah mengeluhkan itu kepada istrinya terkait pekerjaan dan lain-lain. Saya tidak tahu persis seperti apa, hanya bocoran seperti itu.
0: Berdasarkan informasi yang dihimpun, jenazah Yogi Saleh pertama kali ditemukan sang istri sesaat setelah istrinya kembali ke rumah setelah menghadiri sebuah acara keluarga. Saat memasuki rumah, istrinya mendapati Yogi Saleh sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan bersimbah darah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Sri Jayamidan, menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Yogi Saleh. Mengenai penyebab kematian korban, ia atas nama Pemkab Purwakarta menyampaikan sepenuhnya proses penyelidikan kepada kepolisian. Seorang pekerja bernama Nanda Kiki, 22 tahun, dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di area pabrik kayu PT APL Kota Banjar, Sabtu 13 Juni malam. Korban diketahui berasal dari Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, dan merupakan operator mesin glue spreader atau mesin lem. Berdasar informasi awal, peristiwa nahas itu terjadi sesaat sebelum pergantian shift atau saat korban hendak pulang kerja. Almarhum saat itu tengah melakukan aktivitas pembersihan mesin glue spreader yang biasa dilakukan menjelang akhir pekan.
7: Hingga saat ini pihak manajemen belum bisa membeberkan kronologi secara rinci terkait bagaimana korban bisa terperangkap atau terluka oleh mesin itu. Area tempat kejadian perkara TKP pun saat ini sudah dipasangi garis polisi, polis lain. Direktur PT APL Wahyu Hidayat saat memberikan keterangan resmi kepada media Senin 15 Juni menyampaikan duka cita yang mendalam atas insiden yang menimpa pekerjanya. Dirinya juga mengonfirmasi status korban merupakan karyawan dari pihak ketiga atau outsourcing. Menanggapi dugaan adanya faktor kelelahan atau human error hingga terjadi kecelakaan, Wahyu tidak menampik kemungkinan itu, namun enggan berspekulasi lebih. Ia pun menegaskan PT APL sebenarnya telah menerapkan standar operasional prosedur SOP keselamatan yang ketat untuk pengoperasian setiap mesin. Kendati korban baru bekerja kurang dari 1 tahun, PT APL bersama PT SPM berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh hak almarhum secepatnya. Pihak perusahaan memastikan tidak akan lepas tangan.
8: Sebenarnya di perusahaan kita itu sudah ada SOP-nya. Yang namanya kita kerja dimanapun ya mungkin ada faktor itu juga.
7: Menanggapi kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya salah seorang pekerja PT APL, Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar bersama UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 5 Tasikmalaya langsung bergerak cepat mendatangi PT APL. Langkah ini diambil guna mengusut tuntas insiden kecelakaan kerja itu. Selain melakukan klarifikasi mengenai kronologi kejadian bersama pihak Polres Banjar, otoritas ketenagakerjaan juga fokus mengawal pemenuhan hak-hak ahli waris korban serta mengevaluasi sistem manajemen keselamatan kerja di perusahaan itu. Kepala Disnaker Kota Banjar, Sri Hidayani, menegaskan pihaknya akan memantau secara ketat agar seluruh hak almarhum diserahkan secara utuh kepada ahli waris sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dirinya juga melakukan pengawasan internal dengan memaksimalkan peran 3 orang mediator, yaitu 2 ahli muda dan 1 ahli pratama, guna melakukan pembinaan dan pemantauan. Sedangkan untuk ranah pelanggaran hukum dan penindakan, Disnaker berkoordinasi secara berjenjang dengan pihak pengawas ketenagakerjaan provinsi.
9: Kalau berdasar laporan memang ada hal-hal yang masih harus dipenuhi. Walaupun pengakuan perusahaan itu bertahap, tapi ya masih ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh pengawas tersebut.
0: Diduga melakukan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022-2025, Wakil Bupati Indramayu berinisial S dan 2 rekannya ditetapkan jadi tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
10: 2 tersangka lainnya adalah AF selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu dan IM yang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Sekretaris DPRD pada periode 2021-2022. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat Nur Sri Cahya Wijaya mengatakan, ketiga tersangka telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik tindak pidana khusus atau Pinsus Kejati Jabar. Penyidik telah memeriksa 2 tersangka atas nama IM dan AF Sedangkan tersangka berinisial S mangkir dalam pemeriksaan dikarenakan sakit dan telah mengirimkan surat keterangan sakit kepada tim penyidik. Menurut Cahya, berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPIK, kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar 18 miliar rupiah.
3: 3 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022 sampai 2025.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, tangis kesedihan mewarnai pembongkaran ratusan kios di kawasan wisata Puncak Cipanas Kabupaten Cianjur. Penertiban yang dilakukan ini membuat banyak pedagang kehilangan tempat usaha yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan keluarga mereka.
11: Sejumlah pedagang tak kuasa menahan tangis saat menyaksikan kios yang selama ini menjadi tempat mencari nafkah diratakan dengan tanah. Mereka mengaku bingung harus mencari pekerjaan lain setelah kehilangan sumber pendapatan utama. Salah seorang pedagang, Yanti, mengaku telah menggantungkan hidup dari usahanya di kawasan tersebut selama lebih dari 2 dekade. Dari hasil berjualan, ia membiayai kebutuhan keluarga hingga pendidikan anak-anaknya. Menurut Yanti, mayoritas pedagang dan pekerja di kawasan tersebut berasal dari kalangan masyarakat kecil yang sulit mendapatkan pekerjaan lain. Banyak di antaranya merupakan janda, anak yatim, hingga kepala keluarga yang sepenuhnya bergantung pada aktivitas ekonomi di kawasan Puncak Cipanas. Yanti berharap pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memberikan solusi bagi masyarakat terdampak seperti penyediaan lapangan kerja baru atau bantuan modal usaha.
12: Sedangkan itu kan cukup untuk sehari, beras aja kok udah mahal, kangen BBM juga mahal, anak sekolah harus jajan.
0: Pengrajin tahu dan tempe mengeluhkan melonjaknya harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama produksi mereka. Kenaikan harga itu dinilai memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah karena berdampak langsung pada biaya produksi dan keuntungan usaha.
13: Untuk merespon kondisi tersebut, pemerintah pusat memutuskan memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 untuk setiap kilogram kedelai yang digunakan oleh para pengrajin tempe dan tahu. Kebijakan ini merupakan hasil koordinasi dan pembahasan pemerintah bersama kementerian terkait sebagai langkah menjaga stabilitas produksi pangan berbasis kedelai di dalam negeri. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan kenaikan harga kedelai dipengaruhi oleh dinamika pasar global dan kondisi geopolitik internasional yang berdampak pada rantai pasok komoditas pangan dunia. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan kampus preneur di IPB University Dramaga Kabupaten Bogor. Menteri Perdagangan menambahkan pada tahap awal pemerintah menyiapkan alokasi subsidi untuk 250 ribu ton kedelai impor yang akan disalurkan kepada para pengrajin tempe dan tahu.
14: Kedelai akan mendapatkan subsidi 2.000 per kilo. Jadi nanti tahap pertama yang disubsidi itu sebanyak 250 ribu ton.
13: Pemerintah berharap kebijakan subsidi ini dapat menjaga kelangsungan usaha para pengrajin tempe dan tahu serta menstabilkan harga produk olahan kedelai di pasaran. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terhadap pangan berbasis kedelai tetap terpenuhi di tengah tantangan ekonomi global.
0: Beragam tradisi dilakukan masyarakat dalam memperingati Tahun Baru Islam. Di Kabupaten Cirebon, atraksi sembur api hingga sepak bola api mewarnai peringatan Tahun Baru Hijriah Senin malam. Bahkan ratusan anak-anak hingga emak-emak rela berdesakan berebut hujan duit dari tokoh masyarakat setempat sebagai bentuk rasa syukur memasuki Tahun Baru Hijriah.
15: Dengan obor di tangan dan minyak tanah di mulut, sejumlah santri dan warga Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, menggelar atraksi api pada Senin malam. Semburan minyak tanah memicu kepulan api hingga asap pekat yang membuat peringatan Tahun Baru Islam kian meriah. Sepak bola api juga turut menghidupkan suasana peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah. Suasana kian meriah saat tokoh masyarakat setempat yang juga pengasuh Yayasan Al-Bustami menghujani masyarakat dengan uang kertas. Warga mulai dari anak-anak hingga emak-emak yang berkerumun langsung berebut uang yang bertebaran di udara. Meski berebut, namun warga larut dalam suasana penuh kebersamaan.
16: Mudah-mudahan tahun depan bisa kita memperingati tiap tahunnya itu acaranya sembur api, main bola, itu udah tradisi ketika masyarakat kami memperingati hari Islam.
15: Bagi masyarakat, Tahun Baru Hijriah merupakan bentuk refleksi sekaligus rasa syukur menjumpai Tahun Baru Islam. Atraksi api yang dilakukan santri dan warga menjadi simbol semangat tali silaturahmi sekaligus menguatkan iman Islam. Diharapkan, peringatan Tahun Baru Islam ini menjadi jembatan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
17: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Iswara, suara warga Indonesia.

dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026 dengan tema The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang diskusi

0: 26. The next us, Indonesia's lead in the algorithmic age.
1: Suara. Suara warga Indonesia.
2: Sahabat Suara, suka kesel nggak kalau lagi urusan sertifikat tanah tuh ribet banget dari ngantrinya, terus juga udah ngantri lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah, sekarang ini lebih simpel, lebih gampang karena ada yang namanya aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone, terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Nah, untuk kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya, dan ini sangat praktis. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional dan juga terpercaya.
1: Suara warga Indonesia.

0: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama
1: Ranger.
0: Yo, ada Dias, ada
2: Lingga.
0: Gue bilangnya Lintang, salah. Lingga, Ling.
3: Jadi ini Laskar Pelangi dong.
0: Oh masih Lintang ya bener. Ini di lagu yang kita langsung aja bahas EP-nya ini total 6
2: lagu.
0: Berurutan itu sesuai jalan cerita atau emang random aja naro nih yang dirilis-rilis?
2: Tadinya random, ternyata
0: cocok loginya?
2: Dor.
0: Gitu. Ada benang merah gak sih? Cerita yang menghubungkan setiap lagu di masa depan kita ini?
4: Di setiap fasenya ada sih yang jelas. Jadi kapan kita waktunya untuk defend, bertahan. Kapan waktunya kita untuk meratapi. Kapan kitanya waktu untuk waktunya gue untuk maju, diterus berlari. Waktunya kita buat contemplate gimana kalau kita besok udah gak ada gitu. Atau ya semuanya ada.
0: Semuanya ngumpul di situ ya?
4: Semuanya ngumpul.
0: Oke, nah ini dalam lagu ini ada pesan tentang tetap melangkah di tengah ketidakpastian. Seberapa relevan tema ini dengan kehidupan generasi yang sekarang nih, Dias?
2: Relevan sekali.
0: Ya, sejauh tapi, mana?
2: Banyak kan kayak anak band ya, contohnya anak band kita harus ngejar idealis juga, harus ngejar realistis juga kan. Itu sangat sangat kontradiktif gitu sama keinginannya gitu. Lebih ke situ sih.
4: Nambahin ya Mas ya.
0: Boleh dong.
4: Kalau misalnya di saat ini kan kita lihat dolar naik. Isu paling gede mungkin PHK masif gitu kan. Apapun yang terjadi terus berlari. Lu pertahanin perjuangan mimpi lu. Ya udah jatuh bangun. Jatuh lagi bangun lagi. Jadi kasarnya jatuh 7 kali ya bangun 8 kali. Ya pokoknya semangat. Saling menyemangati lah.
0: Di belakang lagu sempat ngobrol juga ngeri ya kita ya ke depannya ya. Tapi ini ada hubungannya dengan pertanyaan yang kita bikin agak sedikit cair aja nih ya. Siang-siang ini ya. Kita ada pertanyaan jawab jujur. Silakan dijawab dengan jujur. Satu person, gak usah bareng-bareng. Karena berdua lebih asik nih ya. Kalian pasti punya referensi lagu masing-masing. Tadi kita udah Oasis,
2: YouTube
0: ya kan. Nah, punya referensi lagu masing-masing. Ketika lagi kehilangan semangat, lagu apa yang paling sering kalian dengarkan? Dias?
2: Stinky.
0: Mungkinkah?
2: Karena itu inget zaman SD banget sih.
0: Aduh, nyebut era. Oke, kenapa?
2: Kalau nyanyi itu seneng aja gitu. Gitu.
0: Video klipnya kayak gitu lagi ya. Gue kebayang banget warnanya ya. Musik tuh mesin waktu tau sebenarnya ya. Kalau Link
4: ini Indonesia.
0: Indonesia.
4: Kita di Dr. PM.
0: Dr. PM. Apa namanya? Lagu untukmu.
4: Bagus.
0: Tahun 2001. Ada apa di 2001 dengan lagu untukmu ini?
4: Enggak ada apa-apa sih.
0: Fase remaja gue aja. Oke. Selanjutnya. Lagu Ranger yang paling mewakili diri kalian berdua saat ini.
2: Terus berlari.
0: Kalau lo Link,
4: yang mewakili ya pasti terus berlari. Yang mewakili atau yang disuka?
0: Yang mewakili diri saat ini.
4: Terus berlari.
0: Ya, oke. Terus selanjutnya, nah ini kalau kita agak maju, sedikit berandai-andai. Lah kalau bisa menghapus satu fase hidup dengan tombol delete, ya fase yang mana? Pengen lo hapus tuh, berarti ke belakang nih. Apa ya?
2: Kalau dia sih. Fase di zaman ngekos.
0: Tahun.
2: Tahun 2014-2016.
0: Kenapa itu? Mau dihapus?
2: Pola hidupnya rusak banget.
0: Aduh.
2: Begadang terus.
0: Anak band lah ya.
2: Gitulah.
0: Trek-trekan. Iya kan?
4: Untung-untung gak bawa ini.
3: Samurai ya. Begal.
0: Jadi tawuran ya. Kalau Link,
4: gue 2006
0: apa tuh?
4: Pertama kali nyokap dioperasi payudara.
0: Oh, itu yang memori yang pengen dihapus ya.
4: Gue baru lulus SMA. Waktu itu sempat pengen jadi penerbang, sempat pengen jadi apa gitu. Cuma ya udah, ketemu nyokap ada kondisi begitu, abang dari Amerika pulang semua, ya gue pengen itu.
0: Oke, tapi kan dia jadi musisi sekarang.
2: Nah, setelah berjalan dengan profesi dulu.
0: Oke, kalau bisa mengirim pesan untuk diri sendiri 10 tahun ke depan, apa isi pesannya?
2: Oh, dari masa depan gitu.
0: Iya, jadi lu 10 tahun ke depan lo sekarang. Dari sekarang. Jadi itu sekarang tuh ada tren kayak gini. Dia itu naruh surat, taruh di kotak, disimpan deh tuh, pindahan segala macam dibawa terus. 10 tahun lagi baru bisa baca.
2: Oke, ya.
0: Nah, itu apa tuh?
2: Harus banyak minum air putih sih.
0: Oh, ini sangat ini banget ya. Passwordnya era kita. Password angkatan. Less sugar dan minum air putih. Gak sekalian air zam-zam.
2: Itu gue kayak gitu.
0: Iya. Saking ugal-ugalannya lo di zaman ngekos ya.
2: Ya, sampai sekarang. Kalau udah ngerjain musik tuh lupa. Gua minum, serius.
0: Gua sama istri gua sampai dibeliin tumbler kayak gitu. Ini juga belum gua minum.
2: Akhirnya buka-buka juga kan.
0: Jadi banyak minum air putih ya.
2: Yo.
0: Berarti lu umur 40 berapa tuh? 10 tahun lagi. 48?
2: 28 kali ya, bagusnya.
0: Enggak. Mundur.
2: 10 tahun lagi 45.
0: Oh, 45. Oke, okay. Kalau lo link
4: message-nya atau apa?
0: Message-nya apa ya?
4: Message-nya be you, just be you and I'm proud of being you.
0: Wah. Udah kebayang belum 10 tahun lagi bakal gimana?
4: Udah. Jadi yang lucu, gue punya sahabat dulu.
0: Takut banget.
4: Zaman kuliah. Gue melakukan hal yang sama. Gue bikin lu jadi apa 10 tahun lagi, gue jadi apa 10 tahun lagi, kita buka nanti ya.
0: Itu tahun berapa tuh lu bikin? Berapa tahun yang lalu?
4: Zaman 2009 ya.
0: Oh, udah bisa dibuka dong. Udah lu buka? Apa nunggu beduk?
3: Sayangnya gue belum ketemu sahabat gue yang itu.
0: Tapi udah lu buka? Belum. Pas mesti harus berdua.
4: Harus berdua.
0: Ih, ngeri banget sih permainan anak zaman sekarang ya. Gimana nih, Kak? Kita mau buka kapan nih? Kita punya cita-cita ya, belum kebuka-buka nih ya. Dulu ada Mama Loren, cuma udah tutup usia nih. Oke, nanti kita lanjut lagi sahabat suara. Main ya, kita ini ya, apa namanya? Live ya.
2: Okay.
0: Setelah ini kan karena tadi dalam banget, gue kasih lagu yang deep juga, ada Nadine Amiza.
2: Keren.
0: Bertaut di Iswara.

0: Ini ada pertanyaan yang menurut gue lumayan pressure, tapi semoga tidak yang menjadi pemicu aja gitu ya. Jika di EP ini kan rilis tahun ini nih, semuanya kelar kan dar gitu. Apa udah rilis semua? Gak dari, dicicil-cicil?
1: Udah rilis semua.
0: Berarti lo ada project apa lagi dikerjain gak sih sebenarnya untuk tahun depan?
1: Banyak. Enggak tahun depan lah, tahun ini.
0: Wih, lo berdua Capricorn ya? Apa dia nih Capricorn? Leo lo ya? Oh iya Leo. Lo gak cocok sama kita lo. Kita orangnya slow living ya. Dia visioner. Jadi bulan kapan mau...
1: Harapan
0: EP atau apa nih, single?
1: Jadi gini, kita sebetulnya udah nyiapin materi banyak banget.
0: Seberapa banyak?
1: Banyak.
0: Dua, tiga?
1: Ratusan.
0: Oh, iklan itu tahun kapan itu ya? Conference kita.
1: Gak sih, jadi awalnya kita mengeluarin EP bonus track. Kan kalau EP kan bisa 6 lagu ya.
0: Iya.
1: Nah, bonus tracknya 5. Atau 6.
0: Kok gratisnya kebanyakan ya? Kok boros, kok boros karya ya? Lu gak takut stuck?
1: Enggak sih.
0: Jujur gue nanya, emang lu gak takut stuck kalau ngeluarin sebanyak itu dalam waktu berdekatan?
1: Enggak. Karena yang paling penting itu kan kalau ketika kita berkarya, jujur aja, keluarin aja, kenapa enggak? Karena memang dalam proses berkreativitas itu yang paling penting tadi, jujur dan gak usah direm deh gitu. Karena orang juga pasti ada ketika tadi stuck tadi kan, kalau misalnya kita udah nyiapin banyak kan, banyak juga kan peluru cadangan. Nah jadi balik lagi di tahun ini harapannya kita bisa ngeluarin at least satu single dulu. Mudah-mudahan dalam 1 atau 2 bulan ke depan sudah keluar dan disusul sama full album kayak EP bonus track. Sorry.
0: Oh, EP bonus track yang EP-nya 6 bonusnya 5.
1: Iya.
0: Gokil ya. Lo kayak beli ayam goreng dapatnya nasi tumpeng gitu. Terakhir silakan ajak sahabat suara untuk request terus berlari, mendengarkan terus berlari ini udah di mana aja? Video musiknya udah hadir atau gimana?
1: Halo sahabat suara yang ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat suara semua sudah bisa request lagunya Ranger yang terus berlari dan juga bisa pantengin lagunya di digital streaming, di kesayangan semuanya, Spotify, Apple Music dan lain-lain. Juga bisa lihat MV kita di YouTube Ranger Official, TikTok Ranger Official dan juga
2: follow juga Instagram-nya.
1: Follow Instagram Ranger Official ya. Dan udah pantengin. Thank you.
0: Oke. Okay. Dias dan juga vokalis kita Lingga. Siap. Thank you sudah ngobrol-ngobrol. Sekarang langsung terus berlari. Ini dia. Kita sambut Ranger.

0: Berdasarkan hasil pemetaan, sekitar 78.000 siswa tidak tertampung di SMA dan SMK negeri. Di sisi lain, Purwanto menyatakan akan kooperatif terkait dilaporkannya Dinas Pendidikan Jawa Barat ke Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan pemetaan calon murid baru atau PCMB dan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026.
1: Kalau kita lihat dari pemetaan kita itu ada sekitar 70 ribuan kan, tepatnya 78.000 yang tidak bisa tertampung di negeri. Ya karena mereka niat sekolah di negeri tapi tidak tertampung, pemerintah ngasih kompensasi. Per siswa itu 100.000 per bulan. Jadi 1.200.000 per tahun dan DSP-nya 1.500.000 rencananya ya. Kita akan sesuaikan dengan kemampuan fiskal kita. Tapi kemarin rate-nya kira yang lebih segitu ya. Ya kita persilahkan tentu ke sebagai ini. Kita persilahkan kalau ada aduan kita ngikut aja.
0: Momen libur akhir pekan yang dilanjutkan dengan libur nasional Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dimanfaatkan masyarakat melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Selama periode libur akhir pekan dan libur tahun baru Islam yang berlangsung mulai Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin, tercatat lebih dari 77.000 penumpang kereta api. Jumlah tersebut melampaui kapasitas tempat duduk yang disediakan dari sekitar 63.000 tempat duduk, sehingga tingkat okupansi mencapai 122%. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan, Stasiun Bandung dan Kiara Condong masih menjadi titik keberangkatan dan kedatangan favorit para penumpang kereta api.
2: Dari 63.875 tempat duduk yang kami siapkan untuk perjalanan mulai tanggal 12 hingga tanggal 16 Juni, tercatat 122% okupansi telah dicapai oleh PT Kereta Api Daerah Operasi 2 Bandung. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat menggunakan jasa layanan kereta api dalam melakukan perjalanan pada masa libur tahun baru Islam ini.
0: Polisi menangkap dua orang begal yang nekat melancarkan aksinya di siang bolong di kawasan Bundaran Dogi Jalan Oten, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Kapolsek Cicendo AKP Darno mengatakan pelaku merampas ponsel milik korban yang sedang dibonceng sepeda motor. Korban kemudian berteriak minta pertolongan sehingga warga melakukan pengejaran dan menangkap kedua pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, terungkap bahwa kedua pelaku sempat mengonsumsi minuman beralkohol sebelum melakukan aksi perampasan. Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan kedua tersangka dalam tindak pidana serupa yang pernah terjadi di wilayah lain.
3: Telah terjadi pencurian dengan kekerasan atau yang sering masyarakat sebut dengan bahasa begal. Modusnya adalah pelaku ini membuntuti korban. Jadi ketika korban yang kebetulan korban ada dua orang yang belakang atau yang dibonceng itu sedang menghubungi rekan kerjanya bahwa dia sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba pelaku

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggil bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: mendapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan

0: daerah Kota Bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Aku di sini gak kemana-mana Sobat Suara sampai jam 7 malam hari nanti. Yura Yunita, dunia tipu-tipu. Yang ini mah gak tipu-tipu, bener. Kalau misalnya ternyata Sobat Suara gitu ya, lagi cari internet yang paling satset dar-dar-dor, pilihnya Melsa Internet Service Provider. Tapi beberapa waktu ini, lebih tepatnya dari tanggal 2 Juni 2026, pemerintah Kota Bandung ini melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Untuk itu, Melsa Internet Service Provider tetap berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Sahabat Suara, kalau ada apa-apa nih yang berhubungan dengan pelayanan ataupun mungkin kualitas dari internetnya Melsa, silakan bisa hubungi langsung hotline WhatsApp Melsa di 0817 107 688. Ini Melia Sari masih nemenin Sobat Suara sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik dan juga lagu mancanegara yang ada di playlist sudah kita siapin untuk menemani Sobat Suara. Gimana hari Rabunya guys? Banyak hal yang menyenangkan, banyak hal yang nyebelin, atau mungkin banyak kejadian yang ih kok gini sih, ih kok gitu sih gitu. Kok jadi gini, kok jadi gitu. Aduh, disyukurin aja ya Sobat Suara, apa-apa juga lah udah. Daripada kitanya kepikiran, ngedumel dari berbagai macam hal yang mungkin tidak sempurna dalam hari ini yang kita jalanin gitu ya. Dah udah lewat, dah udah kejadian. Jadi mari kita syukuri saja. Semoga besok mah gak ada yang kayak gitu-gitu lagi, gak ada yang tidak sesuai dengan harapan teh geningan ya. Jadi semuanya temulus lancar aja gitu. Amin gak sih? Amin. Ya Allah, amin. Ah ya, kita maghriban dulu Sobat Suara. Udah sholat maghrib belum? Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk Sobat Suara yang berada di wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Buat yang lagi jalan, lagi di tengah kemacetan, semangat. Buat yang sudah sampai rumah, semangat juga, karena mungkin gak bisa langsung istirahat tapi langsung berganti tugas dari karyawan atau budak corporate menjadi karyawan rumah tangga. Selamat menyiapkan makan malam ya untuk keluarga dan juga orang-orang tersayang.

Tas yang memanjakan Anda, kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara, dan juga venue. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

hotelindigo.com/bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malikan The Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barilikumahu and the Rhythm Service featuring Saung Angkut.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara, selamat menikmati waktu malam harinya, masih di jalan, sudah di rumah, atau lagi kira-kira berpikir makan apa ya malam hari ini. Asa barosan ya sahabat suara ya. Sama deh, aku juga kadang-kadang seperti itu ada. Tapi kayaknya gak bakalan bosen kalau misalnya menikmati makan sambil menikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam. Aduh, kemewahan modern berpadu dengan keindahan alam. Udah lengkap banget sahabat suara. Kalau sahabat suara datang ke Hotel Indigo Bandung Dago Pakar, rasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern. Ini adalah salah satu referensi pilihan buat sahabat suara menjelang weekend atau libur panjang nanti bersama dengan keluarga dan orang-orang tersayang di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar, yang menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan. Mulai dari lobi dengan desain yang mempesona dan beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara juga di sana ya. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan sahabat suara bakalan lengkap banget dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di lantai atau level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Dan ada juga Vinyl. Di sini sahabat suara bisa nikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor telepon 022 8780 6688 atau follow Instagram @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigo.com/bandung. Ngomongin soal liburan, bentar lagi kan anak-anak nih mau pada menikmati gitu ya waktu liburnya sahabat suara. Sekarang sih aura-aura berliburnya udah kerasa banget karena memang habis lepas ujian akhir semester, lalu mereka biasanya porak atau enggak pentas seni gitu ya. Lalu nanti nunggu momen dibagi rapot, habis itu blas libur. Nah, orang tua juga harus menyesuaikan jadwal nih, biasanya harus cuti, ngajuin cuti dari sekarang gitu ya. Tapi kadang-kadang bingung ya, aktivitas apa aja yang bisa dinikmati selain mereka. Aduh, gadget lagi, setiap hari gadget. Karena jam belajar di sekolah kan ya off dulu gitu ya. Lumayan loh, dari jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 sampai jam 3 nih ya, 8 jam kan di sekolah. Tiba-tiba 8 jam di rumah, sampai sore sampai malam di rumah lagi. Gadget wear terus kan, jangan sampai ya. Selain tadi mungkin ada rezekinya untuk bisa staycation, mungkin sahabat suara bisa juga mencari referensi aktivitas liburan seru di Bandung ya, yang mungkin kita-kita nih warga Bandung tanpa gadget. Di antaranya ngajakin mereka kemah atau camping di alam terbuka, asik ya. Atau mungkin ikutan kerajinan tangan gitu, loka karya, kayak bikin keramik sahabat suara. Atau mungkin membuat eksperimen science seru di rumah, science lagi ya, apa aja ya kira-kira. Nah, kalau piknik atau mungkin sepedahan atau berolahraga di taman-taman kota mah bisa ya, ada taman lansia, ada taman hutan raya Insinyur Haji Juanda untuk trekking atau menghirup udara segar lalu makan lotek dan juga cincau. Wow, mantap. Atau bisa ke Kiara Arta Park kalau yang dekat mah sahabat suara ya, di area sini ya. Nah, kalau misalnya ternyata sahabat suara pengennya jalan-jalan tapi melihat satwa atau hewan, edukasi satwa gitu ya, berarti ngajakinnya ke kebun binatang ya. Ajakin tuh ke kebun binatang, seru loh. Ya, atau mungkin pengen kemah, kalau kemah mah biasanya di wilayah Pangalengan gitu ya, di wilayah mana sih namanya, ya kebun-kebun teh gitu ya sahabat suara, atau pegunungan gitu. Tapi harus ngelihat dulu, pastiin cuaca hari saat kita mau berkunjung itu lagi hujan atau lagi seperti apa, karena kan namanya juga bermain atau apa berkegiatan di area outdoor ya, takutnya nanti anak-anak kecapean lah atau seperti apa gitu sahabat suara. Bang Roni tunggu ya, aku masih mau share informasi dulu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata mau kegiatan outdoor, pilihan lainnya bisa juga berenang atau bermain air sahabat suara. Seru loh, di Bandung ataupun di wilayah sekitarnya banyak juga ya tempat berenang yang enakan, main air, rekreasi air lah ya ibarat kata. Ya, terus juga kalau misalnya ternyata boring, mau kegiatan yang lain, aduh, apa apalagi atuh ya, coba ajakin literasi mungkin ke toko buku, baca buku, atau mungkin mau les tambahan, les menggambar, les art gitu ya sobat sore, kayak tadi misalnya bikin guci keramik gitu ya di kelas lukis, kelas tembikar. Bisa jadi juga ya, berbagai macam pilihan kegiatan yang bisa disesuaikan sobat sore dengan budget. Karena apa-apa juga balik lagi ke apa? Ke budget ya. Tapi kan bisa dibikin jadwal ya. Kita misalnya bisa punya project, hari ini mau bikin project science apa gitu ya. Bisa lihat di YouTube lah ya panduannya sobat sore kalau di rumah aja. Misalnya hari ini ditantangin sama mama beres-beres kamar. Nah, nanti setiap mereka melakukan kebaikan atau melakukan hal, project tertentu di keseharian yang libur mereka, nanti kumpulin stamp misalnya 10 stamp baru kita boleh staycation, 10 stamp misalnya baru bisa nanti diajakin jalan-jalan ke kebun binatang atau diajakin berenang atau apalah itu sobat suara. Pintarnya kita mengatur segala rupanya ya, agar apa? Agar enakin liburannya biar well guys. Nah Bang Roni boleh nyanyi deh tuh sekarang, tadi udah gak sabar ya pengen langsung menyapa sahabat suara semuanya. Aku lanjutin ya playlist lagu-lagu Indonesia pilihan dan lagu mancanegara.
1: Oh

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat sore, kami informasikan nih, sejak tanggal 2 Juni 2026 yang lalu, pemerintah Kota Bandung melakukan perapian kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak kepada layanan internet Melsa Service Provider di sekitar jalur perapihan tersebut. Untuk itu, Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Kalau ada apa-apa nih sahabat suara atau mau perlu informasi lebih lanjut, silakan bisa menghubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817-107-688. Sudah jam 7 malam, waktunya Studio Iswara Bandung, Yuni Meliasari barengan sama OPP Onditi Hendra harus pamitan dulu dari Suara Santai edisi hari Rabu 17 Juni 2026 hari ini sahabat suara. Besok tanggal 18 Juni kembali lagi kita bakalan mengudara. Semoga gak ada gangguan, mati lampu please. Soalnya besok Kamis jadul. Kebayang gak sih kalau harus mati lampu tuh kayak wow. Belum iklan, belum lagu kalian, belum request kalian, lah. Repot aku tuh ya. Jadi semoga ya gak cuman besok yang kita harapkan gak mati listrik sahabat suara. Hari ini juga gak ada giliran pemadaman lagi, biar aktivitas kalian yang mungkin sudah sampai rumah tapi banyak kegiatan yang semuanya membutuhkan peranan listrik gitu ya. Jadinya teh enggak ada pemadaman-pemadaman apapun, biar semua bisa dilaksanakan, dikerjain, selesai, dan besok bisa semangat lagi beraktivitas dari pagi sampai dengan menjelang sore. Sorenya langsung stay tune di 105,1 FM untuk mendengarkan Indo Jadul. Get you. Sekarang mah kita bakalan puterin playlist lagu-lagu Indonesia pilihan dan juga lagu mancanegara pilihan terbaik yang udah disiapin untuk menemani malam harinya sahabat suara. Hati-hati di jalan, yang masih dalam perjalanan, yang sudah di rumah, selamat lanjut pekerjaan, atau mungkin sudah mau istirahat, atau malah masih mikir dari tadi teh ya. Aduh, makan apa ya? Sudah jam segini guys, jangan sampai tertunda ya kan. Apa-apa kalau ditunda jadinya nanti gak enakan loh. Biar well istirahatnya, sarapan makan malam dulu, habis gitu langsung istirahat ya guys ya. Sehat-sehat buat semuanya. Kita ketemuan lagi besok. Dengarkan terus 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sobat Suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk lancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sobat Suara seperti CCTV dan lain-lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya

Dari Hungaria, Malikan The Essentials, Andrea Chui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia, featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barilikumahuan The Rhythm Service, featuring Saung Angklung.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam, sahabat suara, nongkrong bareng malam barengan Dodo Harahap masih menggantikan Beril yang masih cuti. Dodo Harahap sampai jam 10 malam nanti menemani kamu di nongkrong bareng yang bisa didengarkan di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Bakal banyak cerita-cerita malam hari ini yang dibagikan oleh sahabat suara sendiri di 0816 114 1014. Sebelum dimulai, nyanyi bareng dulu.

Dodo Harahap menggantikan Beryl Razandavi di Nongkrong Bareng Malam. Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Selamat kembali ke jam-jamnya habis sibuk. Terus istirahat deh. Terutama buat sahabat suara yang masih di jalan dan selalu di jalan ya, driver taksi online, respect banget. Selalu memasang Isuara kapanpun, dimanapun. Jadi memperkenalkan juga ke sahabat suara yang belum tahu Isuara. Well, anyway, ini juga selain udah masuk ke jam istirahat, biasanya kalau nonton film tuh pas jam-jam istirahat kayak gini ya, udah selesai aktivitas, nonton tuh enak banget. Nah, terutama nonton film yang ringan dan juga pastinya sangat relate. Masih pada nonton Upin Ipin gak sih? Tahu-tahu absurd gitu nanya Upin Ipin. Karena Upin Ipin itu secara gak sengaja tuh saya taunya tuh ketika lagi menuju ke Hari Raya Idul Fitri, bulan-bulan Ramadan tuh. Beberapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu kali. Dan akhirnya kok jadi semakin familiar ya dengan karakter-karakternya. Karakter yang menurut saya makin relevan selain si Upin Ipin dan teman-temannya, Jarji, terus juga yang lainnya. Ada satu karakter, ingat gak sahabat suara? Satu karakter cewek yang dia merupakan perwakilan dari Indonesia. Jadi ada satu anak perempuan namanya Susanti. Jadi Susanti ini memang mewakili karakter dari Indonesia. Nah, ternyata serial animasi Upin Ipin ini memperkenalkan pengisi suara terbaru untuk karakter Susanti, yang di mana rumah produksi Les Copac Production ini bilang bahwa Aisyah Adriana adalah pengisi suara karakter Susanti yang baru. Dan ini berperan sebagai pengisi suara terbaru untuk karakter Susanti, yang di mana Aisyah ini diketahui berasal dari Indonesia tapi menetap dan menempuh pendidikan di Malaysia. Ih, mimpi apa ya Aisyah ya? Ternyata dari yang awalnya penonton Upin Ipin, terlibat ternyata di film Upin Ipin. Ini namanya adalah Dreams Come True. Bergumam doang awalnya ketika melihat sebuah objek yang menarik kita, tahu-tahu kita yang tertarik dalam objek tersebut.

0: cuti. Nih, kalau tadi kita sempat mendengarkan kabar baik dari Indonesia bahwa salah satu anak Indonesia yaitu namanya Aisyah Adriana turut andil dalam proyek serial animasi Upin Ipin mengisi suara karakter Susanti yang Indonesia banget. Itu kayak dia semacam mimpi yang menjadi kenyataan ya. Nah, gimana kalau sekarang ini kita buka di BTS? Berani terbuka sama Dodo yang menggantikan Beryl. Kita bahas yang ini ya.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Sangat cheesy dan nakal ya bumpernya. Well, berani terbuka sama Dodo yang menggantikan Beryl. Jadi sahabat suara, punya gak mimpi yang sampai saat ini belum kesampaian? Kalau tadi kan ada informasi dari negara tetangga Malaysia bahwa serial animasi Upin dan Ipin di mana karakter Susanti punya pengisi karakter suara yang baru, yaitu namanya Aisyah Adriana yang berperan sebagai pengisi suara terbaru untuk Susanti. Dan informasinya Aisyah ini berasal dari Indonesia. Itu mimpi banget buat Aisyah ya, bisa ikut mengisi suara di film Upin Ipin. Nah, kalau kamu sahabat suara, punya gak satu mimpi yang belum kesampaian tapi pengen banget terwujud? Apapun itu, mau karir, mau punya barang apa kek, mau punya usaha mungkin, yang jelas, yang detail. Karena gue percaya banget kalau kita menceritakan mimpi ke orang-orang, itu semacam kayak alam akan memberikan energi asik untuk bisa mewujudkan mimpi kita. Tapi harus berusaha ya sahabat suara ya. Mainkan langsung di 0816-114-1014. Apa mimpi yang belum pernah kesampaian dalam hidup kamu? Ditunggu ya sahabat suara. Setelah yang ini, ada Roni Parulian dan Andi Rianto dengan Sepenuh Hati di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: jakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.

Jakarta 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menanti dari Ziva Magnolia. Mungkin itu yang lagi kamu rasain sekarang ini, sahabat suara. Menanti cita-cita untuk bisa, bukan cita-cita, tapi mimpi untuk bisa terwujud. Boleh apa aja, ya itu yang lagi menjadi topik BTS kita, berani terbuka sama Dodo Harahap yang menggantikan Beryl Razandavi yang masih cuti. Apa sih mimpi kamu yang belum terwujud tapi kamu percaya dan yakin punya energi untuk bisa mewujudkan itu? Karena kalau kamu menceritakan mimpinya, kabarnya alam itu akan mendengarkan dan juga akan mensupport. Ajaib ya, coba kita cek. Ya sudah masuk di 0816-114-1014, sepi banget. Yes. Aldi, hai, apa kabar di Jakarta? Halo, Kak Dodo, gue dipanggil kakak loh. Kak Seto kali gue. Mimpi yang sampai sekarang belum kesampaian itu punya studio musik kecil sendiri. Oh, wah seru banget mimpinya. Dari dulu suka bikin lagu dan rekaman sederhana di kamar, pakai gitar, terus direcord pakai handphone. Kayaknya tuh suaranya tuh kurang oke buat diupload ke platform digital kayak SoundCloud. Oke. Terus juga pengen juga tuh bikin kayak demo-demo gitu. Semoga suatu hari bisa punya tempat yang nyaman buat berkarya dan ngajak teman-teman musisi berkembang bareng. Asik. Nongkrongnya enak banget ya. Saran gue tuh bikinnya tuh di garasi. Dari Jakarta. Hai, apa kabar? Nadia, di Bandung. Kita pindah ke Bandung. Kalau aku pengen banget bisa kuliah S2 di luar negeri. Oh, wow. Masih jadi mimpi besar karena butuh banyak persiapan dan biaya, tapi mudah-mudahan beberapa tahun lagi bisa terwujud dan nambah pengalaman hidup. Kerja dulu aja, Dok. Bener ya, kerja terus habis itu lanjut S2. Kalau emang gak punya support dari orang tua. Tapi S2-nya di luar negerinya di mana? Spesifik. Kalau semakin spesifik itu semakin jelas. Iya gak sih? Terus juga apa kabar Rizky di Surabaya? Mimpi yang belum kesampaian itu punya rumah untuk orang tua. Wow, mulia sekali kamu. Saat ini masih fokus kerja, nabung dikit-dikit. Bayang nih, nabung tuh zaman sekarang tuh jatuhnya kok nol ya. Semoga dalam beberapa tahun ke depan bisa kasih tempat tinggal yang nyaman untuk kedua orang tua. Azik Rizky. Cek lagi ya Rizky ya. Kalau mau ambil KPR atau apa, pastiin udah diperhitungkan. Alright. Kalau kamu sahabat suara punya mimpi apa sih yang belum kesampaian dan percaya banget itu bisa terwujud. Yang detail, targetnya apa? WA ke 0816-114-1014 untuk BTS. Berani terbuka sama Dodo Harahap yang masih menggantikan Beryl.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan,

0: suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, kamu masih mendengarkan Nongkrong Bareng Dodo Harahap menggantikan Beryl Rasan Davi, dan kita masih ngebahas tentang apa sih mimpi yang belum kesampaian. Yang menjadi BTS, berani terbuka sama Dodo. Ini adalah programnya yang biasa dilakukan oleh Beryl ya. Berarti gue akan lanjutkan. Enggak, Beryl enggak cabut ya. Enggak, dia lagi cuti. Malum ya kan, jujur mau memasuki usia-usia beda kepala kan, jadi kayak harus ada refleksi dulu tuh di beberapa tempat ya. Jadi kita lagi ngomongin tentang mimpi apa sih yang belum kesampaian. Ini kalau lo ceritain sahabat suara, insya Allah semoga kalau ada usaha di dalamnya itu bisa mewujudkan mimpi lo. Karena gue percaya banget sama yang namanya hukum tarik menarik atau law of attraction, yang menjelaskan bahwa getaran pikiran dan emosi kamu bekerja seperti magnet. Jadi kalau misalnya kamu terus menerus fokus pikiran dan perasaan pada hal positif dan keyakinan bahwa impian kamu sudah terwujud, alam semesta akan merespon dengan menghadirkan peluang dan kejadian yang sejalan dengan frekuensi tersebut. Itu makanya ceritain. Atau ada juga hukum sebab akibat. Jadi berdasarkan prinsip ini, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jadi kalau misalnya kamu punya mimpi ya sahabat suara ya, ini akan terkabul melalui serangkaian proses di mana alam, lalu juga sang pencipta memberikan kamu ujian, tantangan, kesempatan, dan kalau kamu berusaha melaluinya, hasil yang kamu inginkan akan terwujud. Jadi ceritain dulu aja, kamu punya mimpi apa sih? Ya, yang belum terwujud sampai saat ini. 0816 1141014. Lanjut dulu sama yang satu ini, ada Dewa 19 dengan Dua Sejoli.

Dodo Harahap dan juga Nadif Basalama, Aisyah Retno, Aziz Harun dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia masih menggantikan Beryl Razandavi dan BTS atau Berani Terbuka sama Dodo Harahap. Malam hari ini adalah tentang terbuka dong. Kamu punya mimpi yang belum kesampaian apa? Ceritain secara detail. 0816 1141014. Ada yang di Jogja, Dina. Sumpah kak, aku pengen banget keliling Jepang pas ada cuti. Karena dari kecil suka terpapar sama kartun dan juga melihat di Pinterest. Mudah-mudahan suatu hari bisa lihat langsung kayak budayanya, terus juga foto di bunga sakura. Wah, itu berarti spesifik tuh. Musim semi sih harusnya ya. Karena selama ini cuma lihat di Pinterest sama di YouTube. Oh. Amin, semoga ya Dina ya. Fahri, Medan, sampai sekarang masih punya mimpi buka usaha kopi sendiri, dok. Walaupun masih kerja kantoran, ini masih terus mendalami bisnis, belajar bisnis, dan berharap suatu saat bisa punya kedai kopi yang jadi tempat nongkrong favorit banyak orang. Cakep.

Siska. Apa kabar Siska di Palembang? Mimpi terbesarku adalah menjadi MC dan juga penyiar radio, bahkan afiliate TikTok. Aku masih belajar public speaking dan bikin konten sendiri. Semoga suatu hari bisa membawakan acara yang ditonton banyak orang. Wah. Di TikTok latihan sih Siska ya. Live TikTok tuh latihan aja ngomong. Dia umurnya baru 21 tahun dia cerita. Wow, Siska. Apalagi cerita kamu sahabat suara, mimpi apa nih yang belum kesampaian? 0816-114-1014. Di Skoria, Bunga Citra Lestari selanjutnya dengan Badai Telah Berlalu. Dodo Harahap menemani kamu sampai jam 10 malam di Nongkrong Bareng Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026. Dengan tema The Next Us, Indonesia's Lead in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang di

warga Indonesia. Masih di BTS, berani terbuka sama Dodo Harahap untuk nongkrong bareng sampai jam 10 malam nanti. Masih ngebahas tentang mimpi apa yang belum kesampaian dan pengen banget terwujud. Kita langsung masuk ke 0816-1141014. Bayu di Makassar, pengen banget punya camper van. Dan keliling Indonesia bersama keluarga. Ih asik. Kehidupan-kehidupan slow living ya kak. Rasanya seru bisa menikmati banyak tempat. Gak usah buru-buru. Yoi. Slow living dan punya lebih banyak waktu berkualitas bareng orang-orang tersayang. Cakep. Lagi banyak juga lagi tren tentang camping. Terus camper van tuh kayak wow. Good idea sih. Edan. Gue sih belum berani ya untuk camping ya, karena gue orangnya tuh agak ribet di urusan buang air besar ya. Maksudnya kalau gak nyaman tuh kayak, ya gitu deh, gak bisa diceritain ya. Belum cocok buat naik gunung sama camping. Di Semarang ada Lia, mimpi yang belum terwujud adalah tinggal beberapa tahun di Korea Selatan. Gak mau nyoba Korea Utara. Pengen merasakan budaya kerja dan kehidupan sehari-hari di sana sambil mengembangkan kemampuan bahasa yang lagi dipelajari. Oh Lia, ada tuh sahabat suara namanya Nastu. Dia stay di Korea Selatan. Sering lihat dia di TikToknya tuh habis kerja pengajian di sana. Asik, ada pengajian loh di sana loh. Edan, community Indonesia itu keren banget ya. Banjarmasin ada Andi. Sampai sekarang masih punya target membeli kapal kecil untuk usaha wisata sungai. Hah? Hah? Kapal kecil? Itu sebentar. Kapal kecil? Sampai sekarang masih punya target membeli kapal kecil untuk usaha wisata sungai. Perahu ya, perahu. Teka itu. Perahu apa sih namanya? Iya, perahu yang biasa ada di sungai-sungai itu ya. Semoga usaha yang sedang dijalani terus berkembang dan bisa membuka lapangan pekerjaan juga buat warga sekitar. Oh, Banjarmasin. Iya. Banyak sungai-sungai. Kepikiran ya? Punya perahu kecil bisa dibisnisin. Jadi kepikiran. Gue siaran mulu. Tapi ini mimpi gue selanjutnya apa ya? Aku yang jatuh cinta Dudi Ori selanjutnya di suara-suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia.

Randini dengan adu bola mata di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Mimpi apa yang belum kesampaian sahabat suara sudah semakin malam, semakin banyak WA di 0816-114-1014. Maya, Jakarta, pengen jadi ilustrator profesional yang karyanya dipakai untuk buku atau film animasi. Wah, kamu harus ikutan yang namanya, ada tuh komunitasnya tuh yang komik-komik gitu, komikon atau apa gitu. Bukan komikon, soalnya ponakan gue kayak gitu. Dia dari suka manga, akhirnya bisa diduitin tuh. Masih banyak belajar dan latihan setiap hari. Semoga mimpi masa kecil ini bisa jadi kenyataan. It's okay, kejar terus Maya. Mimpi apa lagi sih yang belum kesampaian di diri kamu sahabat suara? Rian, mimpi yang belum kesampaian adalah punya apartemen sendiri di Bandung. Selain untuk tempat tinggal, aku juga pengen punya aset yang bisa jadi investasi jangka panjang. Dan juga punya hunian yang kecil tapi semuanya berguna ruangannya. Sedap. Amin. Gen Z mah kayak gitu ya. Lebih minggir kota atau ya udah rumah hunian tinggi aja gitu. Vina di Surabaya. Ini berapa lagi sih nih WA-nya? 4 lagi ya. Vina di Surabaya pengen banget melihat aurora secara langsung di Norway. Gia Edan. Mungkin terdengar sederhana tapi itu jadi salah satu pengalaman hidup yang paling ingin aku wujudkan suatu hari nanti. Amin. Yusuf Ucup di Yogyakarta. Yusuf biasanya panggilannya Ucup nih. Mimpi terbesar aku adalah bekerja di perusahaan game internasional. Gue demen nih yang kayak gini-gini nih ya. Mainnya internasional. Apa itu yang namanya lokal ya? Karena dari kecil suka dunia game, rasanya jadi bakal jadi pencapaian luar biasa kalau bisa ikut membuat game yang dimainkan banyak orang. Azik! Kasih tau gue ya, kode kesampaian ya. Terus juga ada Putri di Medan, pengen banget punya toko bunga dan kafe kecil dalam satu tempat. Jadi orang bisa nongkrong sambil menikmati suasana yang tenang dan penuh warna dari berbagai jenis bunga. Asal jangan bunganya bunga bangke. Rafflesia Arnoldi. Makassar ada Kevin. Mimpi yang masih aku kejar sampai sekarang adalah pensiun dini lalu tinggal di kota kecil dekat pantai. Coy, kota dekat pantai mana ada? Ada gak sih? Ya daerah pinggiran gitu ya. Pengen menjalani hidup yang lebih santai sambil menikmati waktu bersama keluarga dan melakukan hobi memancing. Mancingnya langsung ya, laut gitu.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Tanya Hati dari Pastem jadi lagu terakhir di Nongkrong Bareng Malam barengan Dodo Harahap. Ketemu lagi sama Beril ya, sesegera mungkin pulang lo Ber. Terima kasih sahabat suara untuk WA-nya di 0816-114-1014. Semoga mimpi menjadi kenyataan dan segera terwujud. Kalaupun gak terwujud, bukan berarti gagal ya. Dalam bentuk lain mungkin ya. Terima kasih sahabat suara, selamat malam, selamat istirahat. Bye.
1: Dengarkan Suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh?

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara.

FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

0: Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear tanggal 19 Juni sampai 5 Juli setiap hari jam 4 sore.
1: Wah, anak-anak pasti happy nih.
0: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: mendapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barilikumahuan The Rhythm Service featuring Saung

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Apa kabar sahabat suara? Hari Kamis, jadul siap menghibur Anda di sini di Suara Seru bareng saya Wanda Urban dan Elmi Urban yang juga akan segera meluncur di sini.
1: Ada bro.